0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomin Koya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuah hormon stres nyanyau ke Sam. Bukan kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung lah muntah. Yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini.
2: Alu begau makan.
1: Begau makan atau di dalam perut dia ni sudah lundung sedanya
2: ni. Ah masam.
1: Ah udah punya ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau makan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okay, Dexter nga buang Leo James nga Andy Newton sa Banglo Tiga Ringkat ke pagi to ne. Mel, sa pagi Mel.
1: Sa pagi Sam, yeah. Lalu sa pagi magagay semua balap ninga tu pagi to ne. Sama gulai ngau kami dua ya, ba dua pagi kita pagi to pagi hari 5 sari to 26 ribu bulan 6 ne.
0: 6 2026 mana? Mm-hmm. Nah, mana? Hari bulan sari to
1: 6626.
0: 6626 ne.
1: 2626.
0: 2626.
1: Ya.
0: Oh, mana mak ne? Ya. Orang ke beli ke?
1: Orang ke ngintu hari pengada sari to ke?
0: Ngintu hari pengada. Ngintu hari pengada.
1: Ngintu hari pengada. Ini mau bisa bala kaban bala baki itu ke bisa milih hari bulan tu nu sade nu sida inta de niri ke ruang bilik kini ne. Amat hari bulan mana? Oh, maya nyak me. Jadi mari pengagati ngagai semua kita ne ke LSM.
0: Okey, tua pagi tu topik dua pagi wai. Mai bala peningat mulai ke pengingat tu ne Mel. Okey nama deh. Rindu-rindu hati kita ke berkenang ke lebuh kita ke terubah kawak suba. Lama aku tiap ikut kita nak ngelawang
1: siapa-siapa.
0: Siapa-siapa tu. Mm-hmm. Semua empat magang terubah kita nurun kawak sigi nak alu nemu ya.
1: Ya sigi aman. Jadi buat tiap ikut kita pan Sam nanti kita berhati ke nak sitik penggawak ke di kerja kita. Jadi betul. Bakal nampu deh sebenarnya tuan ke gawak jadi pengeluar program tu. Dan tentu bisa penggawak kebukai megak ke di kerja tuan eh. Jadi tiap bengkak penggawak ke di kerja lepun tuan ke ngepun ke penggawaknya tadi bisa pengingat ke sampai dia tu lagi dikenang tuan eh Sam. Jadi bukannya megak bak peninggal kita kebukai yang ke bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gelik hati tahu cerita ke ngakai kami bawa FM pagi tu Sam ne. Jadi bantuan pun Sam
0: aku mayu nanti dikenang tau lapan sebedau ke munyi kenuan tadi.

0: kita mm-hmm. gawak ba radio tu mayuh pengawak bukai tu tadi mail ni kalau gawak ba hotel kalau gawak ba hospital ya macam-macam kalau gawak ba hospital sebedau ke gawak ba radio menya tadi ni jadi ba hotel bisi cerita yang pu ke
1: sebedau tu nya tadi nusi ke cerita orang nuan nusi kan nuan dulu
0: sem ni kalau nusi ni dah tolak pun aku kan ingat ke nuan lagi okey tang aku dekat nusi ke kita ke gawak ba radio tu sebab mail ni hari ke terubah cukup keninya cukup kesal hati aku ni meda utai ke ba mua aku nya asai ka pulai kun mode
1: au nya ba RTM Sri Aman terubah ni
0: RTM Sri Aman sebab okey nama ni keni aku ngasai ke diri kada aku liah tu lagi ni.
1: Mayu hamai utai ke kak ditekan, utai kak diasur ni.
0: Betul. Apa liah nak tu lagi kini berpeluh-peluh nama ni. Lagi kan masanya coba nama tau nama tu janta kita ke ngajar.
1: Maya observe nya sebab ni.
0: Observe maya nya janta bisi rut ampung ngau mega Rolana saya ikut sebab laban sida setuntun dah lama aja sida yalu ke Kuching. Pindah ke Kuching sebab jadi belajar ba sida jantanya mesti dah jantan tadi leke-leke ya anang takut nama tu kelalu nama jari getah-getah jari getah-getah roba peluh-peluh ni ke bagi tekerenya tu
1: maya dia sebab Sam ni nanti kita perhati ke maya zaman pelabak kuno sama kan kita nak tu bergambar ke utai ke dikenak kita kawan ni dan kita yang tadi berbaik ke kertas nanti bakal kumpul maya sebab ni kami ke sama masuk kerja sebab Sam ni dia baik ke kertas lukis utainya ni utai ke pemuah kita lukis berumah lagi dia belajar ni utai ke dasur ni utai ke denyak dia ni maya nak berjakuk maya nak berjakuk ni utai ke ditutup utai nya maya lukis sobat
0: lah ngambil ke ingat ke simul nya kita gamal utai nya bunyi kau kita udahnya salah CD ditebah buat live akhirnya buat nama tu salah lagu
1: lepas betul nombor ni
0: dah nombor salah lagu lagunya udah namanya udah di play nuan yang tadi
1: tarik baru
0: on A Maya on A nyebut nai kak sorry kak lagu salah tadi nanti ngawak
1: nak ditutup mengkerupuannya nih
0: nanti ditutup nanti ingat kita nanti ingat ke nama-nama yang tadi asal mah punya kata-katanya dia bujur udah tebah lagu nai lagu udah tebah kak kini anak ngawak on aja kok jantar Maya live tadi udah hanya Maya ke aki seminggunya kita ke namanya nyawa dia dedinga orang buat luarnya ukai beberapa kali nya berjakuk ke betalat utah tu lagi ni ke tekan udah
1: nak laban mikrofonnya nak ingat ditutup
0: ingat ne ditutup nya ke suah amat nak ingat kita deh mic kita nya nak ingat ditutup nya nama dia ke dalamnya utai ke disebut dalamnya dinga rom magang nya sekali dunya ni
1: nya kadang-kadang baik kita kesal deh nak demo tu ni utai ke ditutup ni utai ke di on ni utai ke di buka nya bagi kita ke gawak ba radio tu DSM deh mayu utai ke tahu ngun tak tahu menya utai ke disebut tahu ngun tak tahu nya mayu mayu utai diajar kan
0: eh asyik nanti macam berita laban macam beritanya
1: segeri kucing
0: jadi nanti ditusi ya nak cukup jam tu mail ni jadi
1: mail aku tu sem deh ba mayu pegawak ke udah di kerja aku jadi aku rindu kunci ketuk cerita ke udah ga entah ke mana udah lama deh baru berenggah gawak ke banyak sem deh gawak beradio jadi bendur kebukainya ni buah aku ngelansak tu ke seluruh ni kengat ke aku deh sem duti penggerak pagi mainnya nanti kita penggerak pagi 5:30 pagi kita udah berkunti ni kita ilum lapu drempu mengak ke MCR madah kita udah datai jadi udah berkunti ku mainnya sem deh udahnya pedak ku bisik siku gat ngau sesiko ketua orang baik hari hari luarnya tamak ngai kunti kita kita deh serta mia tamak yang madah aku no ku ya aku mrek jako pesan tu ngai nuan ku ya pesan pemati ku ya lagi nuan nulu maca ku ya kan aku aku nya meno ku ya bala kami tu ku ya nya mudah nadai hospital dia ku ya jadi aku tu tadi namanya dasuh orang nganyuang pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak kurang di menua dia nemu ngau jampat berita tu ko ya nyalai ko jalai kaki kita ko ya tu sem deh
0: hospital besar
1: hari hospital besarnya jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyuang pesannya lalu terus ngai aku awak lagi ku maca aku ngano ya au lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 udah nyalo pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu dah deh udah macam pesannya tadi habis duty pukul 9 pagi baik ku biar semua pulai ku biar baru aku ngelekak ke biak di UPS ke atas meja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan saya ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu kerja ini nemu ke siapa mainnya melati orang gigak dek ku ya sawut ku mah telefon ya lo siapa tau melati tau iya aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya nganu aku udah ya aku udah baca aku dua kali ku baca pesan ku dua kali ke baca pesannya udah nya anak baca lagi ku ya nganu aku nama dek kau kau ngano ya nak jadi mati
0: nak jadi mati ya
1: dia nak teleponnya pegawai aku telekak ke DSM aku nak jadi mati nak kau ya lama nak maya aku kau udah nganyo pesannya tadi datai hospitalnya ya namanya kekebuat ketika alu ketika alu ngeledah maksudnya
0: tanya baru punya ngeledah baru
1: jadi maya yang ke nganyo pesan tu DSM kita nak mansi agak lama udah nada itu mansi yang nganyo pesan tu macam ni ya mungkinnya udah mat mutu seput ke iya nyen tadi do ya tengah nyo pesan yang agak aku baca aku mende sem
0: orang macam macam mana
1: iya awaknya apa ngaku nya sem masuk geleti aku kena mending aku balak kita ke UPS balak
0: hidup baru UPS ya
1: namanya aku sedaya kan aku biasa orang yang nyo pesan aku udah aku baca dua kali aku baca tadi udah nyak deh ya mada yang nyali mati ini nama lah ketawa UPS deh hanya si Teri cerita lah lagi tu ngerasa cerita kebuka itu sem deh
0: hidup baru ya aku dah macam kena nyak okey salah tadi nya ne
1: ya
0: salah orang kan anjuangnya
1: lagi kita berarti kemega bisik siti ge cerita ri sikok ri pengeluar program kita ga to sem ne bekau pesan lagi tuang lansak ya jadi tu berpenang pula
0: okey tu abang kaya ke pagi tu bisik undang selepas batu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek bana puo ke mata manmu ngintu pemakai berkemah rumah ni bah ke mesinnya anang temu kak bakai aja
3: ko ya. Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
4: bala
3: ini Indo. Dan aku, Siti, aja aku perangsang hari ini yang aku ikut semua. Nesal aku ini aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia enggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendingan kerja aku, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali kalau dia menua ulu, baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Nanti bawa anda hempurau dia lula.
3: Nya kepada. Okay, ni aku kunci kuno muzwa. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
4: begini gimana lulu.
5: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Okey, 2 pagi wai mulai ke pengingat ke terubah kita gawak sobat.
7: Ya, ni utai ke ngasuh kita nya tadi gelek ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita ne. Jadi kami dua udah nusi ke kami dua ne.
6: Ya, kan ingat kepala peningal kan ne.
7: Ya, ke pagi tu. So pagi ngagai Injawil ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem ne. Jadi yang madah ke terubah gawak sobat ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya meku ya. Gawak ba Siti minimarket ku ya sama ge darah mayanya ku ya sem tu dah hendak hapus sekolah ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezer nya ku ya ya lu ngangau ke anak toke nya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babat ini bakul ku ya
6: tidak dapat babat tu bakul ku ya
7: ya aku ke sama ngau yang angkat ke bakul freezer pihaknya pihaknya lemit tulang ketawa ke ukai babat mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa au nyak meh nyau tak kini ingat ke atau sem deh au
6: nemu aja meh kita itu ne nama baru
7: gawa
6: baru gawa atau ke baru pasar mana kau kita entah deh macam mana tak sebut kita
7: au nyak ya macam nak boleh babak ku ya sem ya jago melayu kita ne
6: nama baik kesal mana pelawa aku au baik baru ke barang asal juta ke disebut punya kurang ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel
7: Injawil
6: Injawil ke pagi tu
7: Oh dah nyak tu Sam ni aku berarti ke cerita Rindai Jang tu. Lalu ingat ke Siti Siti Dagi ke aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rindai Jang tu selamat pagi hari Puncak Bonio ku ya. Jadi maya ke terubah ngajar sebab ku ya aku ia nanya balan biya deh Sam. Nemu kita nama reti tingkap pajak ku Melayu ku reti ku ya tu tadi deh Sam. Alaban ke ngajar buat menua iban dia bala nembiya nya tadi lalu nyawut sidaknya tadi lalu galik ningkap.
6: Alo ningkap ne.
7: Alo ningkap, alo tingkap. Angkanya ngasa ningkap de.
6: Aku mai tu tingkap, ningkap punya ko ya tadi.
7: Nyunda tu masuk ke jakok ko ketawa ko ya siam. Budanya baru ko madah tingkapnya mua penyengua. Window kita ne.
6: Jendela.
7: Jendela. Pihak ko sidak nembiaknya. Angkanya
6: sa. Balon nembiak tadi alo ningkap.
7: Ningkap. Engka cikgunya nanya me. Tahu apa maksud tingkap. Kalau ningkap tu balon nembiaknya. Nyalai betul sem deh. Aku ingat ke Siti cerita. Wah, kami tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya dah ingat ku. Aku tu pan ingat cerita orang. Alaban mayanya sebab bak kami menua dia nadai prasekolah. Termasuk anuan pemerintah satu deh. Tahun satu. Jadi cikgunya tadi ngelukis, pengajar yang lukis bak papan hitam sebab. Lukis ya gambar gajah. Lukis ya gambar gajah the same. Tanya cikgu ya, sikok orang nyamuk. apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
6: apa juga ko
7: ya
6: nama ke buah nyoba apa juga email
7: laban mendua kawin kari dien bisa siko akit wairanya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi indai kapai ya ke tanan tua ya nya tadi ana tak nyebut nama gajahnya dekat ngau ke apa juga anya ke disebut anak yang masuk sekolah dia sem
6: nya otak disebut kita di rumah nya disebut balon nembia
7: laban ada prasekolah teh masuk lu pemeri satu tanya ke gambar gajah pandai ke apa juga okay, Sam,
6: apa ni juga ya gue ya Tuseh
7: macam-macam cerita nih.
6: Iklan dulu Mel.
8: Ambil Nahurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Nahurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Nahurix Gamat.
1: Ulih ke Nahurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Nahurix.

0: Hari dua pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh mail ni. Nulis jaga menang cerita ataupun tadi
1: apa juga. Okay. Lekak ke cerita je Sam ni. Mayu hari bala peningat tu pagi tu.
0: Okey, tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini Nuam tau mail ni. Maya ya ke gawak sebab tahun 1988 ku ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni. Ba school SK Lubu Bemban muka ku ya. Terubah gawak ku ya. Meda utai ke cukup mayu ke di pandu ku ya. Nyo ngasuh ya ke kini ku nya takut ku ya.
1: Kesal menya.
0: Takut kesal saya ke kita yang tadi ni mail ni. Nanti terubah kau beka ngenang ke beka engkau nya tadi meh. Ya. Saya ke pulai leban ulih nak kini.
1: Nyumanya utai dah cuak tadi
0: ya. Saya ke pulih nak tu lagi kini. Saya kena ulih saya.
1: Ya, leban nak pelabak ku ya tu de Sam ya terbab bersumai ke utai ya berubah tangga utai nya mimit. Tang nanti ba sekolah kan mimit ke tadi mayu.
0: Di nemu au sprint pannya. Nya ya nama tu ngasuh kini ku ya tang mayanya ku ya laban berunding ke pedis minta pengawal ku ya kena pansal aja mai ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyu dah pincin ya ku ya nya cerita hari ini nom ke pagi tau
1: mai macam cerita di kemenaya sem jadi sang pagi megak ngagi ricau nu bisa kulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya bak melaya dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngorang dien ku ya jakok semenanjung dien mekena ku ya atang aso gleati kadang-kadang jakok ke pansutnya nya jakok melayu Sarawak ku ya sen deh
0: jakok kita ditau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakok dien lain ke nyata deh ne nanti kita jakok dien na saya lain na saya kau malu wa saya ni kan ne
1: jadi kita nya tadi kadang-kadang jakok nya nyu bercampur ngau jakok melayu mu tuanya tadi tanya kau Melayu kita Sarawak kenyo pansuk kan
0: jauh kata ke hujan nyala kesilai
1: hujan nyala ya so pagi ngagai mami nini pagi tu bisa mulai ngotua mega pagi tu Sam jadi kau ya maya ke ngantik result SPM tahun 1993 kelia kau ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giruk pagi kau ya kakai amat kesal hati kau ya berpeluah laban kesal dia rawan hati dia irau kau tanya salah tulis jadi ngetat ke direk mah ku ya lebat ke kak boleh duit ke terimpu dan nyak baru kak ngigap pengawak ke menyana ge mudah nyak ku ya Sam tanya tadi mah mayu pengingat manis ya ke dikenang ku ya man lebat nanti kita gawak tu Sam ne nanti lebih agak tik orang ke gawak berkedai kupi tu tu atau sikuk hari orang ke malu deh kak ngambil order orang nyana kak mansa yang surut mansa surut tu ne tanya ke tegal tua ke bamamat hati tu atau kak gawak kak nak buai mah asai malunya tadi tua gawak ngerunding ketua tukak gawak tua tukak mulih duit ke terimpu mungkin ada Sam
0: pansal aja untuk takut kesal semua dia pansal aja punya tadi lah buka gawak deh nyakehnya tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ini Mel tua ngetu nak lama tu bisik Siti lagu Rika dan sebenarnya tu mendiang ke iklan
2: ambil Mehurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus
3: rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu
2: tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: kaya Rika ukai aku berumban ke pagi tu.
1: Ya, ada tu berumban Sam. Ya, jadi so pagi ngaji balap tinggal kita itu Sam pengajar tu pelabak kuna Reza Reza Billy ke bisa gula ngau kita pagi tu ngenai cerita ya sobat ko ya. Berkuli gawak kontrak ngaga perumahan berbangai buat menua betuang sobat ko ya Sam leh. Baru ya aku ngasur ke kereta surung ko yang nyuabih tembimbi tembimbiang ko ya. Lalu di prak tu ke ko ya. Jadi mayanya aku form 1 gaji minak RM12 sehari ko ya. Jadi maya ngesan semian ko ya Sam pulang kerja nyau tengkeri yang utai ke balu bayi duang laban bulu duang di balut semian ko ya. Jadi dia belus kelitanya tadi digagak lampunya sadik Sam digagak panjai sumbu awak ke terang deh laban engkan ada karan menyesu pada Sam nyak meh dan ni pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi
0: asal lampu dan celum maka kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita mukanya tu Sam sinuk genang pemerintah ngiga anak belanja kelia ku ya nasi kiamat Sam
0: bisiknya ngasuh
1: Sino
0: bisik ke hati tangan bisiknya ngasuh Sino kita tadi ni terubah kita ke ngepun ke pengidup banyak tadi ni okey tu bisik pengajar kita Junikal Juan kau gangga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tu ke nang bisik insiden baka munyi topik dua pagi wai baka seduai pagi tu ke ya tang ya tu ukai maya terubah gawa banyak maya ya transfer hari sekolah di ni ya ngakai sekolah di Kuching yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pengkalan 4 Puncak Borneo ko ya jadi lebuh ya ke melapor diri tadi kini ko kita nya tadi register diri nya tadi jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh korang jadi sawat ya kak medak kaban lama ko ya ya tu ke nama salah sawat ke kini
1: ke ya kan lagu ke orangnya menyak sem deh nurut tentang lalaku kira ke bukit jaman
0: kakak nundi kenapa kini jadi tanya orangnya nama nuanto sama ngau ya gawak basisko kah orang orang hari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi ne nama nuan sama gawak ngau basisko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report ke dia terima tadi bandor tu bisi black out ke ku ya aku nemu sekali ke ya tu tadi nang nundi orang dia tau ke
1: bukan
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ko ya. Jadi terima kasih aku aku. Alo berjalan mia tama kian tadi. Tama bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbai orang ke macam mita karan.
1: Karan. Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco. Engkau ya tu style ya tu tau ke PC-PC ni tu engkau bakal gamal orang ke nama tu ngecek meternya kini ne Mel. Udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucun tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngeciak minta karan.
1: Angkamat gesem deh abah subak kita itu ndak tanya ikak ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ingat Rita bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu tang tuan nak nemu sampah orangnya
0: nak lala muah
1: jadi mayu utai ke berketuknya nyadi dia sem kita nak lala orangnya kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti bakal pengajar tu kaya sigi rindu ke berdua orangnya kan nanti orangnya
0: sigi rindu ke berdua orangnya lepas orangnya ke nak lala tadi betul naik kan ianya tadi ne.
1: Ya jadi sama pagi ngagai Clarence Midan pagi tu dipakai membam di pakan ko ya. Jadi ngaya tu bisik ga utai ka dikunci ke Yasem. Mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya. Malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngorang orang lebih ke orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya. Jadi balan biak ga mayanya cukup mayuah ko ya. Sai kengai gawak laban ke malu nar ko ya. Betanya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ku kita pembantu amran dah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meanya anya namanya kira ke pengingat seroran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bas kula jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tuan rumah tu sem
0: jadi tuan rumah
1: tu jadi tuan rumah gawak berkebun sawit dek tukai dek mekuli dia jadi ya sama pagi ngakai sedak ke yang ke baru nurut ngakai kebun sawit kini pagi tu sem ne
0: ya okey terima kasih ni lagi komen buka itu Judat Ami tu ya semina berkenang ke pengingat robah gawak sobat dalam tahun 1990-an koya bisik aja pengingat koya macam-macam pengawak ke digagak mayanya koya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua koya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuya tadi nyak meh macam-macam mutai ke andor gawa tadi mel keterubah gawa soba okey
1: Ya, jadi ya mayu kebenar ya tu Sam Yud Jali berkenang ke tahun 2011 subak ku ya. Mayu mula mindah gawak ke Melaya kin ku ya berjalan buat sebelah coket dia ku ya Sam akan beli pusuk buat sidak ke berjual dia. Kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak mah tu dahnya. Apa itu pusuk?
0: Apa pusuk ku ya?
1: Ya, me laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau. Pusau ya, aku ya, lu pusau aku ya dia ne.
0: Banyak coket dia. Pemuan hanya aku ro pusau ne. Nama aku sudah dia ni ikan bilis.
1: Ikan bilis kau nak? Tapi aku nak menemu saya. Ya, jadinya me mayu macam cerita ya ke nanti ya ke dia tu nya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Mana yang stok kepayit? Lebih kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi bak kita ke namanya baru ke ngepun ke pengawak dirimpu biar rebat baru dia tu anda malu kita hanya tadi berunding ke kita ke gawak jadi buai semua asai hati kita ke malunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke dirimpu lepas hari kita ke ngetat ni keadaannya kan rasa salah lagi
1: apa malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur salah lagi lalu kadang-kadang so kita pun malu ngasuh tanya carut menya tadi macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati menya terubah kita ke mungkal kawak sobat ne
1: iya nasi kiamat
0: tajak pan bisik balas kedak tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi ne mel jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah mai topik ke bukai ka
1: jadi nya mengujung ke dua pagi tu pagi tu ya sama pagi sama berjalan ke pengawal mupuk dulu kami tu
0: okey bye bye salam gay apa juga nya mel
1: udah siap
0: okey bertemu baru peninggal 9 pagi mendiang ke berita hodahnya gulai ba awak Y912 jadi ke penuh di Ari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta. Kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan. Memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart, Gurun, Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Sekarang saya belajar juga teknik. Dia walaupun
10: apa you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second you must throw dia. Kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, itu dia ada lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di Platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
12: Ya, peningannya nak kita melihat ke berita ke di tabung terus hari.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berzikir, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian."
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa, yang Allah namakan mereka dengan salah satu namanya Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi

فِرْعَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemankan Iza untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026, bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Semestinya 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti, dan waktu sekarang 9.32 minit pagi. Terima kasih kerana memilih Seraman FM Spectra 912 sebagai hiburan pagi anda. Untuk anda yang bertugas tu, selamat bertugas. Mungkin juga ada yang tengah beristirahat kan hari ini, mungkin off day, kita tak tahu kan. Apa-apa pun, selamat beristirahat. Mungkin dah sarapan pagi, dah minum pagi, rasa mengantuk kan. Mudah untuk mata kita ni nak tidur, tapi tak apa. Mulakan hari anda dengan penuh keceriaan, dengan senyuman yang manis. Dan untuk anda yang mungkin dalam pemanduan, mungkin nak ke Bandar Simanggang, nak ke tamu ke, nak ke mana juga destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan seketika nanti Iza akan kongsikan juga untuk anda info cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan jangan lupa seperti biasa, untuk anda mungkin yang nak berkongsikan ada perkongsian yang menarik untuk kita, hantarkan di ruangan komen yang nak berkongsi cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Sri Aman pagi ini cuacanya baik, tak hujan, tak mendung, tak tahulah kan pada sebelah petang ni nanti macam mana kan, sebab kadang cuaca ni tak menentu. Kadang-kadang kita sanggakan panas hingga ke petang, tapi hujan di tengah hari, itu di luar daripada apa kata ramalan kita. Tapi apapun, Iza tak nak anda stres pagi ni. Sama-sama kita berhibur dahulu. Apa kata kita dengarkan lagu dari Nabila Razali, Balas Balik. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita jangan balas balik. Kita buatlah baik, walaupun apa pun yang orang buat kat kita yang buruk, kita jangan pula balas seperti mana orang memperlakukan kita. Apa pun, kita dengarkan dahulu lagu ini, dan selepas ini Iza akan kongsikan untuk anda info cuaca Spectra 912.

9.48 minit pagi dan kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seremban tiada hujan, Betong hujan di beberapa tempat. Pada petangnya nanti Seremban dan Betong tiada hujan. Pada sebelah malamnya nanti Seremban Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seremban dan juga bahagian Betong. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 9.12. Dan dengarkan Janji Kekasih untuk anda pagi ini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dan

0: dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
0: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Lagu baru.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Ber

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Izzah untuk waktu ini 10.24 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang setia bertemankan kami seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan Izzah nak kongsikan, baiklah, bagi yang dah pemah dengan komen di ruangan Facebook Surama FM, Izzah nak kongsikan untuk anda. Nak bacakan komen yang pertama datangnya daripada Agnes Indah Robin. Pagi ini selamat pagi Izzah, katanya, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Surama FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta putarkan lagu dari Amy Search, Isabella, buat hiburan sendiri, buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes dan Robin. Okey, kita ada Timur Tawau dari Rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan di Seram FM, dan buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Kita juga ada Roy Kuang pagi ini, selamat pagi, hari Jumaat, selamat bertugas, ceria selalu. Buat pendengar Seriaman FM, wani harimu kerja sambil dengar Spectra 912 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang. Okey, dan seterusnya pula kita ada Sofian Podim. Assalamualaikum, Izzah katanya, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seriaman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu. Nak request lagu Keagungan Tuhan dari Deloitte, buat rendungan kita bersama di bersama katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Sofian Podim. Dan seterusnya pula kita ada Kawi Guru. Salam Jumaat penghulu segala hari, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seriaman FM. Spectra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan Izzah, semoga dipermudahkan tugasan kita, begitu diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya, mohon putarkan lagu sebang lagu nasyid dengan lagu yang nyanyi Wali Band untuk hiburan semua peminat setia rakan Facebook di mana saja berada. Semoga terhibur, hendaknya be healthy, friendly and keep on smiling to people surrounding us. Amin. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Okay, itu di antara yang komen yang sempat Izzah bacakan untuk waktu ini, dan kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa. Dan sambil-sambil kita nak mencari, kita nak cari lagu meminta rakan kita, apa kata kita dengarkan dahulu lagu ni, Tenat, untuk anda, Spectra 912.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: kita orang nak dengar, dengarlah DJ Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi Informasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

10.46 minit pagi, dan Liza nak kongsikan untuk anda Artem Suraman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang bakal menganjurkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Dan konsert ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Dan lebih menarik lagi, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Latajwa, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Dan jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Ayuh kita datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan. Masuk adalah percuma. Dan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM Sabtu 27 Jun 2026 jam 6.30 pagi di Stadium Mini Sri Aman, dan kami menanti kehadiran anda.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Sri Aman FM 89.5 MHz, Inspirasi Ber

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Siraman FM 89.5 MHz,
2: inspirasi berinformasi.

hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk

0: seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

adalah 11.28 minit pagi dan seketika nanti saya akan kongsikan untuk anda info sorpadu bagi anda yang berada di zon 6. Dan baiklah, kita nak sambungkan bacakan lagi di antara komen telahpun dah hantar oleh rakan kita Ramli Lee. Salam Isa, selamat bertugas. Moga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Seram FM. Mantap katanya. Terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada Rabiah. Biah. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Salam Jumaat buat semua sahabat pendengar Seram FM. Terima kasih katanya. Sama-sama kasih. Kita juga ada Faizal. Assalamualaikum. Okay, DJ, semoga dimurahkan rezekinya, panjang umur, diberikan kesihatan dan dipermudahkan urusannya, InsyaAllah, amin katanya. Okay, terima kasih Faizal. Kita juga ada dia nak request lagu Atur Saja Tuhan Hidupku Milikmu. Okey, insyaAllah, dalam simpanan kita akan siapkan untuk anda. Ya Faizal, terima kasih Faizal. Kita juga ada Rashida Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi, salam Jumaat, selamat berhibur di Seram FM, putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Terima kasih katanya. Okey, terima kasih. Terima kasih Rashida Eddy. Okey, Ibrahim Akib, salam sayau, selamat pagi Iza, Seram FM, selamat berjalan ke Pengawak. Ari Bandar Petang Jaya Selangor. Okey, terima kasih Ibrahim Akib. Dan seterusnya juga kita ada Rini Sabai pagi ini. Selamat pagi DJ, selamat bersiaran di Konti menerusi Spectra 912 Seram FM. Cuaca di Serikai masih mendung. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada Jeton S pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi Iza. Waalaikumsalam. Dan selamat selamat bertugas buat kita terbaik. Sama-sama kasih Jeton S. Kita juga ada siapa lagi kah? Okey, Yacha. Okey, ya, di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan kelak Iza akan kongsikan untuk anda info software tu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata dengarkan download lagu tu, Dengarlah Bintang Hatiku, untuk anda Spectra 912.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
7: Lagu-lagu menarik,

Bella, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang maksudnya slot fardu Zohor tengah hari ini 12.40 minit tengah hari, Asar 45 minit petang, Maghrib 6.46 minit petang, Isyak 8.1 minit malam. Dan demikian tadi jadual info slot fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, dan esok anda akan bertemakan rakan saya yang lain pula. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan Izzah sejak jam 9 pagi tadi sehingga ke penghujung siang kita. Dan terima kasih juga untuk pendengar kita yang telah pun menghantarkan komen di ruangan komen Facebook Serama FM. Dan dengan ini Izzah mohon untuk diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Kita Sriaman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tunggu. Lagu baru.

Dia tu kami labur ke berita tengah hari. Sepeta Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikenang angkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan ngelingik sepetanya ke Udah Jai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan medah ke agih belanjanya dikemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia maksud ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sepeta Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah dikemenar dikena beli kerban unit fisioterapi bak hospitalnya. Bak pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sepeta Lunduk ke baru dekat terus di pejalai udah tabak alai nur niri ke projeknya udah dituku ke ilak. Macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang ke bab pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggal puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapit Ketuai Pemesai Eksekutif Seni Ngau Main Asal Easter Melebih madah ke programnya ukai seminak jadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak jadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu, ngau Cina. Program tu diatur bergulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti ke penudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dear You ke diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kawal diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kawasan Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, madah ke pengawak mandang ke filem Dear You-nya maerti ke cukup besai, ngatai ke pesan ngagai diri sebilia. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tanggul pengawak, ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ya maksud kejakunya ngagai pengarang berita udah ke ngulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di Karap Kuliah Terus negap ke Semengat. Penyerakup serta neranak keulah ngau dari sepiliak ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napi pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisi direkod kenyau di bulan 1 tu kemari. Netih kemterang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai. Di report kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napi pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur, kemungkul jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikenang ngadu ke mana. Dia kena ngadu ke baru semua kerasa ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipending ke kitabnya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita dari YFM ke tengah hari itu berita atau dipending ke kita baru pukul 7.30 lemah itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita ada tu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinar Bukai. Tentu ya, Bawa FM.

Awak ke sup tulang keri gai tengah hari tu. Kakak kaina, madu pemadah-madah lawa. Aku Ken Michael, bukulengu kita tengah hari tu. Nuju kita ya ke benung begiga ke palan Nur Makai jam ke dia tu. Ka ngetu merarau, ka belela. Seraya kita ke ngetu tengah hari tu. Terima kasih laban ningga kami bawa YFM. Kita ke bambi bala budak. Berjimat bertengah ke jalai bersampi ke pengelikun kita sampal selamat meh datai bandur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di Bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Labaku gaya hari di Selampur Menua narentu mayuh bidah. Angat jam ya ke dia tu. Jadi tentu ke kita tadi ngirup air mayuh. Nanti nadai ke buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu. Hari kelalu lama bak luar rumah. Anang kelalu lama berjembi. Nuju kita ke ngerja pengawak batanahnya. Ngetu dulu lagi. Nanti nyolindap baru kita nurun. Nampuang baru pengawak kita nya ya. Bagi selamat dan lepas tu lagi peningan. Ngetai ke sekedari pesan ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami. Lalu piang megak berkursi. Sekedar berita bukai. Mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur bak Selampur Menua. Kita bisik Sarawak ku sayang di kapit. Bisik pengerami ngiliang tikai di Seri Aman. Labaku mayuh megak andur buka. Kain tadi ke bisik ngatur pengerami nutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita angkat lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngelah tengah hari YFM.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Ya, utai ku aku tadi pengerami ngilin tikai kediatur RTM Sri Aman ba mini stadium Sri Aman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6 2026 berengkah 6.30 lemai. Penanyi kebisik datai merindang ianya Angela Latajua, Rem Jana, kita bisi Anthony Usan, lalu piam ga kita bisi siko penanyi ianya Elis Lim ya kedekat merindang ba pentas ngiliang tikai, pentas gawai ngiliang tikai RTM Sri Aman. Okey, masuk anda berbayar, jadi tentu kita datai tumu mini stadium Sri Aman ba tengah-tengah pasar Sri Aman dia nyemai jangan ga ya. Okey, datai meh belama yo kita ari kelili lobo antu kita ari tumbien dari Tanjung Bijat. Sama meh sampai datai malam ila beda penanyi ke dikerindu ke kita datai merindang. Lalu menuju balam adik kita di Kapit Megah ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26 ke 28 hari bulan 6 ba Dewan Suara Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur mayuh bengkah main lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka lebih lagi ada agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti kalau matu bisi perkara kedekat ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebih maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dibuka mega bansal tu berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang di Kapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami ya ke bisi nurun ngulu pengerami tau ke program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut ke Kak Nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu kemua kelemah itu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikon diri kereta lebuh maya pakiang yang anak empang pejalai kereta bukai. Hau. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar pesan berat ya ke misi dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu lagu Ari Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti bawa gelar tengah hari YFM.

0: baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang kami sedia terima kami by email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang keterubah tu, pesan ngupas terbalu ngau gitu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih ayagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau. Kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujur. Pihak Gapsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kuching, ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 ba Pulau Wok, Kilometer 2, Jalai, Macan, Kenawit, pukul 7 malam. Penerang ya ke silia atau telefon gagai Michael Anak Gasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu, pesan kereta dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi, kaban belayan bak sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan bak Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kaban belayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, kebenar pihak megap pesan tunuju kaban belayan bak Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, gaus semua kaban belayan bukai ke dalam dirintai kemagang Kenglala Niang Nyawen Anak Ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat Niang Nyawen Anak Ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah Nyawen Jalai Bukut Balingian. Penerang yang ke silia, kau ngau pengawak tu kaban belayan atau telefon nuju Sylvester Alex Anak Nyawen balumur 013-836-1966 tahu ke manggang Anak Nyawen 011-386-57999. Pesan ni ke datai hari Cecilia Anak Matthew nuju semua kaban belayan bak rumah paling labang, kaban belayan bak labang atas, labang baruah, Suai, Nia. Kaban belayan bak batang kemena, batang sebawah, Jalai Ulus Bawah, kaban belayan bak batang silas, Pendasuk, Igan, Sibu. Pihak megap pesan tunuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kuching. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Miah Anak Jana. Tau ke Indai Sisi. Tau ke bini niang Matthew ajak Anak Dunggau. Kena malam hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 8 malam. Jadi semua kaban belayan yang akan dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah niang tu balot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang yang ke silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866 tau ke Christina Matthew 013-836-6447 tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai RX Counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan bak Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kuching. Ngau semua kaban belayan ya ke ngelala niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6. Lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi, 28 hari bulan 6, 2026, bak rumah Dio, Tanjung Penasuk, Batang, Igan, Sibu. Penerang ia ke silia kaban belayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011 3142453. Pesan ngetas ulit ke sekali tu, nuju semua kapal nelayan bak melugu skin, kapal nelayan bak melugu dur, melugu tembawai. Pihak berkesan tu nuju kapal nelayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantuk, kapal nelayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nanggasan, Tekaluang, Undup, kapal nelayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Aur Bangat, kapal nelayan di Nyelutung, Saka, kapal nelayan bak Nyemungan, Simpang, Telawas, Rumah Lagan, Buluk, ngau semua kapal nelayan bukai, kebisik ninggal ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 10 pagi. Bak rumah lumur 27, Taman Gamang Haid, Jalai Holis, Seri Aman. Lalu pesan ke datang hari Danggat Anabit nuju semua kapal nelayan di Sebintiak, kapal nelayan buat Siong Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayat ngau semua kapal nelayan bukai ke bisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Ambau tau ke Inai Satah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6 hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang dari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak nuju kapal nelayan ba Ulu Balingian, kapal nelayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau, kapal nelayan ba Bayan Tasik, Jalai Bintulu Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Balingian, kapal nelayan ba Jalai Setuan Mit, Setuan Besai, ngau semua kapal nelayan bukai ke ndaklah dirintai ke magang. Jadi pesan tu marah ke ngetas sulit niang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang, malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah, Kuala Balingian. Jadi semua kapal nelayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah, Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembah Anak Dana atau ke Idai Mina nuju semua kapal nelayan bak Sungai Majau, kapal nelayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kapal nelayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kapal nelayan bak Pasar Kapit, ngau semua kapal nelayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lemah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi balot 2697 Country Height, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Kapal nelayan dia ke dekanmu berita untuk gaul sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893 atau ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekadar cukup pesan peningat. Tengah hari itu kalai pesannya ke sekali itu pesan ngetas ulit. Kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan baru rumah Sangan, rumah Lin, rumah Cabok, rumah Anthony, kemudian baru rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kibak, rumah Christina. Kemudian di Sibu Jaya, rumah Birai dengan rumah Philip Bak Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan Bak Batu 16, Jalai Uyak. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Gau semua kaban belayan Bukai, kebisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi 28 hari bulan 6. Ba rumah membuas ia ke Subak tau ke Rumah Sangan ke baru tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Ini Jimbau 019-5555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari Benun Anak Ayum nuju semua kaban belayan kediau bak Sungai Yung, kaban belayan di Naga Sempilik, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangan Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala Niang Mayang Anak Antau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke gelumbung ngau ngetas ulit Niang Mayang Anak Antau tau ke Indai Bundung kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah Manuk Mancal Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerang ke silik atau telefon ngagai Bingu Anak Menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau duju semua kaban belayan di Banting, kaban belayan di Seri Aman, Engke Ranji, Munggu Sawak, Semulung, kaban belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian ngau semua kaban belayan Bukai, Sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati Anak Tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Bapak Pendam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke Ngau Makai Lemai, pukul 7.30 lemai, Bapak Rumah Ucu Niang Tu, Nelly Anak Lanjat, Lumur 016, Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Penerang ke sili atau telefon, ngagai Nelly Anak Lanjat, Lumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan kertas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nangga Selabi, Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai. Kami sini ngau kepesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu Niang Besi Anak Umpi tau ke Apai Ayui. Getas ulit kena hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi, lalu muai entebalu muak ke malam hari 6, tangkan ngau pengawak ke Pendam lalu nganjung sungkup kena pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tuk ngau sili agi. Kita telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui 073-716-7537. 7. Lalu ke penudi benar ke surat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jerabah Nangkiang tau ke Inai Joven tau ke Cepik Anak Apa Hitam. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Babatang Bakung, Kaban Belayan Babatang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Kaban Belayan Babukit Kisi, Bekeliat Sebuti, Sebang Kuari, Kaban Belayan Sebang Panabilun, Balai Ringin, Kaban Belayan Danau Melikin, Pihak Menggap Pesan tu nuju semua Kaban Belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, Kaban Belayan Bas Pemanjai, Jalai Batang Entabai, Pakan Dengkamup, Batang Sengayah, Nanga Sayung, Lasak Pasien, Dengau semua Kaban Belayan Bukai, Bak Sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey Anak Masing, tau ke apai Joven, tau ke menantu Angkiang Anak Canggat. Nguan ulit malam hari 5, 26 hari bulan 6, lalu muai ulit pagi hari 6, 27 hari bulan 6, serta Gambin Terbalu, Barumah Binis, Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamum, Entabai. Jadi semua Kaban Belayan dia akan dituju pesan tu tadi, dipinta datang dengan Rumah Minis, Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamum, Entabai. Ya, sekadar pesan yang ke bisa diterima kami peninggal, kita tahu kan jumpsan dengan email kami yfmiban@gmail.com atau ke menuju nombor WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninggal, kita mending ke pemutus carta siapa juara ia ke minggu tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Ya, cuaca sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari. Ya, nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dia ada sekolah belum?
1: Sarito, aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ikan nemu, nama terpakai. Pakai, enggak kau baik, kau makain calo.
0: Makain calo? Urang nak ngasuh dia makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, kak. Ada silah bukai beri ini.
0: Oh, kasih. Ayah di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti ngapa? Aila kita namanya ngagai belaka bila ya? Mayu midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke menuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tahu kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tahu nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tahu ke upload artim klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bombas kerawa deh, kai.
0: Skrow?
1: Es kerawa.
0: Kai. Laban sih dah kamera mebul.
1: Oh my, kena ya kai.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang taknya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Main
0: merinsak. Jabut.
1: Nai, ya kita itu kan muda mesti kita kan menang, muda orang menang.
0: Oh, jarak. Ti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bahkan nyapa lebak aku. Laban ti nyemak ke dia madadi, rindu ke tiam tu. Sekali ke tiam tu, nada menalo, alu malu deh.
1: Oh, malu, saya terdunjur api mu.
0: Ya, nyak ke buah deh, madah, ni tiam kemenang. Nyak mediundi ko. Okey, nak ngawak, nyak bercerita main bol ni jabut. Di rindu main bol, menak main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang nanti kaya tim ke kerindu ada ke meda.
0: Oh, pia. Nitiah ke tim kerindu.
1: Betul.
0: Malam tadi, dini hari tadi bisa mendanda deh.
1: Nadai, ada sempat.
0: Ada sempat. Peti
1: perawatnya, aku meda kata peti perawat.
0: Ulih, dalam, sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ke mana gede telepon oleh baik dah
1: amai kena
0: nya
1: internet kau kena daya
0: aku kasih nya pemenah ya ngena RTM klik ke mana gede
1: alam jamban pula
0: alam jamban pula meda nanti teleponnya mata waterproof tau ke bangsa ke oleh kalau dalam air maya di dalam air pun oleh meda RTM klik main buang
1: mata kata oleh meda alam air peminat
0: deh nginjau mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi nah.
1: Yeah.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Yeah.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Tusun ke 25 ke sekali tu nama ke selama bergulai ngau aku Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: aja buat.
1: Ya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ningat sada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta. Nanti dia
0: nada lisien dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tang aku sih nada si lisien gitu minat.
0: Oh jadi ya tu. Agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah sekendri ku keliak. Ninga ya tu belagu. Ayahnya ya benung terbilang, dia jawab.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh agi sekolah ketemunya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul betul.
0: Berada
1: betul. Okay, buat main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketahu disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh ya,
0: zamannya.
1: Ngau siti film bisis film.
0: Bisa. Okay film telemovie.
1: Telemovie
0: nama. Telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya okay bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawak ya badunya pemerindang ngau lagu Iban. Ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting
1: ah. Orang penting mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu ayah dia ini kuing. Lama udah nak dengar berita. Baru pasut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyian kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu. Sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi ini aja buat.
1: Ya, lagi ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya okey nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketu. Leboh sidak ya ninga. Alu telepon sidak ngundi ini aja buat.
1: Betul.
0: Okey, jadi minggu nyin ke mareknya lagu ke dicalon ke baca terasa juara. Kita nak nemu di ni penuduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marek Ika. Agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu?
0: Nanti ya minggu tu agak juara, artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agak satu minggu.
0: Oh, iya. Salah mengedihnya. Nanya ngawa, lagi kita dengar.
1: Nyebut.
0: Oh, dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu nanti orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Nanti orang ngau program Sarito mega nanti orang urang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama gerak ditusi ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam ngami ke kita uliah terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi bekawan ngau SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam catat.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Ri umur 9 ke umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones buku lain nge Chen Ni. Chen Ni.
0: Jus buat mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penuduk ke 9. 10.

0: Ya. Nih, bisa dengar adanya jabuan?
1: Si aku ya. Sedia meletak. Mana menyewa
0: ni? Si gimana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat. Ya, kau ya. Retinya tadi kapak kan unduh.
1: Okey nadai orang ke okey ko ya. Ini bumina.
0: Nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin atau di pantai.
1: Ya ya ya.
0: Ah kena jeku silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Adai mak nunduk ketik. Nak patut aku tekan nunduk ketik ko ya. Reti ni bumina.
0: Oh. Bakal anunya namanya bakal kita ke dekat ningkil kutai ke gay de gunam
1: ya. Iya betul. Dekat ningkil ke labu aku arti
0: ya tadi. Jadi nya tadi sekedar ari lagu ya ke bisi badunya pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru didinga kita lumus 10 nya tadi. Tuan ngelengkak aku melekat.
1: Kita bala peneng kebang lagu ketipan pun makin lama makin mayo idea makin pandai ni pemina.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Kali ni ngah lagu Iban. Jadi lagu ke baru didinga kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapit.
0: Orang kapit ikan gak leka lagunya.
1: Lestri luyuhnya. Orang kapitnya kak.
0: Orang kapit. Lalu tiun ya. Itu orang lupa antuk.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Oke, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Yeah.
0: Hari ya minggunya kemari. Hari penduduk 37. 18 minggu dalam cerita.
1: Pemadu lama. Buat cerita.
0: Lalu kalak jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebur kan ya. Tajak pen, dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika
1: 9 tadi.
0: Tadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari. Tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Lumur 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di lumur 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah kutang. Lagu kenyahnya baru Japan so tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Pia ni amai geni.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu benar nak.
1: Oh amai ko leka pun gagak ya tiun gagak yang pau. Amai landiak orang kenyah tu.
0: Landiak orang kenyah gagak lagu Iban. Okey lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8 sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk 37. 8

0: ko lagunya tadi jabo.
1: Ya.
0: Penyayau de ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama penyayau tua.
1: Penyayau tua.
0: Okay, kengagak lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. nya Loudness Empire.
1: Oh my goodness. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya,
0: nya ketuai. Ketuai. Ketuai kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire, Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Ya, minggu tu ya ni ke hari nombor. 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Uni aja ngagai kita kerindu. Kalau Anas Empire.
0: Loudness Empire tu kala ngau SSJ 2 kali dah kala ngau SSJ.
1: Ya ya ya. Piam muka pesan ngagai kita terpengundinya Ibu Minot. Pesan ngagai kita kenguni ukai semina. Satu ngakai nombor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam catat 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nombor bak topai nya ngambil ke lagunya tahu nombor 1
0: amat. Ninga lagunya ada nombor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nombor 5 aja pusin-pusin dia. Dini ka boleh perai.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana? Betul. Minggu nilai lagu tu. Kadang ada nombor 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajak pada tu nombor 8. Contoh.
1: Tahu beri ngakai nombor 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Ya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah sedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngenak telepon berapa.
1: Nanti nadai dundi perayah tu. Ya, bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya.
1: Ya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telefon atau ya, tu kau peraya tau. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% buat undi telefon udah buat pengujung program tu lagi. Ya, undi pebok. Pebok kau berminat.
0: Facebook ya. Facebook cata
1: siapa juara amai kau ni 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak tempuh hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4.
0: Anang undi dari empu.
1: Anang undi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi meh ke telepon lagi jabut seduai sanuknya betelipat radio ngambil ke mereka ke tinggi. Hanya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minut. Dek kalau ngaku nyambut.
0: Oh, dek dah kerja dek dek bayar kah?
1: Oh, mai gini. Ada ingat aku tu dek bayar.
0: Amat kena dia beli tungso unti dan dia bekerja.
1: Okay. Kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantuang.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sida lutur saintis mada tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ka tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang nusu.
0: uji dia gak picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, ya aku micit tai gerinang.
0: keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya ka.
0: Oke aku mada saintis mada.
1: Oh sinte ya. Orang ini sinte hanya.
0: Ya orang putih ya. Ura putih ya bener. Okay. Terus tua kakai penduduk ke 6 ke sekali itu.
1: Iya lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak nganci-anci tajak ke nomor 6. Kalak nyadi juara.
0: Oh pihak.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak nyadi juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu. Agi ngentap ke diri bak penduduk ke nomor 6. Bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okay.
1: Lekah ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu itu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Nama nama ke buah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Bakal five minggu tu. 6.

0: Aja lagu ke baru di dinga tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab penduduk ti kelima.
1: Le ada sino ni nyanyi pemina.
0: Apa ke sino?
1: Le kate ti ta sino ka urat ta ta panggai bati. Ngeke kita ke age anonya, age anonya muka ko.
0: Ada mangga susah.
1: Baru nganga. Le ngagai sida ka manggai kate muka ko.
0: Nama nanti manggai kate lo ngasih sino pia?
1: Sino lah, laban ya kak manggai kate.
0: Tanah nyadi?
1: Kate nyadi.
0: Oh pia, nya ngasih sino.
1: Lagu tu ibu minat, anang deh, anang dua minggu tu kalah nyadi juara.
0: Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Hati on ngau leka lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua, nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu nai.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kini kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kede oleh manggai kate mai lah oleh tidak kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu. Agi kalumet.
0: Agi kalumet. Dah kita tinggal di pangan ngau sebaya dah.
1: Nya cepren bekerja aja.
0: Oh cepren. Iya. Nanti di ka belajar.
1: Okey nama aku nunduk ke kui kulum, nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya? Mayu membeli jajan.
0: Aur tinya tadi cinta itu buta.
1: Aya cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use andro-nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Ya. Bahkan ni ne.
0: Bahkan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Beda untu bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepangai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan nanti uranya ngasuh tepanggai ngai menyadi peminat.
0: Pia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu yang di ku mana kade? Di ka manggai kate. Di ka manggai kate. Ta ngati de na tepanggai.
1: Na tepanggai urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Ta ati dia telempai.
1: Telempai.
0: Udah, nama bida telempai ngot tepanggai.
1: Telempai tu dengka dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, bakal kita ke sanonya. Mati presiden ke nyom lempai bau jalai ke nyar.
0: Opia, ganti manggai ra.
1: Manggai tengka bulu-bulu ba.
0: Opia. Oh,
1: nami bakal kita ke manggai gelata. Atarak lupa-lupa kita.
0: Wah, nemu-nemu tu lupa-lupa.
1: Jangka aku menyadari.
0: Nemu nama arti nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Ah. Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Nggak sengaja, baru nemu gede nak.
1: Jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu, manggai kati.
1: Tepengerindu?
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi yang manggai kati ya, Pak Siko Indo.
1: Panai mati ibu minat.
0: Oh, panai. Panai, Pak Blaki aja ke pedau. Aku mau nak kata, ya manggai kati basiko Indo, yang buka, atang nanti utai kita temu ngenyet, ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Nih kalau tepanggai kaya bagaimana?
0: Panggai kita lempai.
1: Terlempai ngot, ya kedulu tepanggai dulu, terlama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai terlempai.
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai, umur mai tebula ada kalah.
1: Mananya?
0: Indah dia kau tahu ya kalah.
1: Ngai ke? Bola, ngai ke berdosa.
0: Oh, nanti nyonya nadai terlempai, nadai manggai. Nyonya kau mensiannya jauh.
1: Oh,
0: ina mayau kan nemu manggai kati, ba mayau indo, nanti mayau laki.
1: Betul, amai ke jarak.
0: Nyonya tadi bidang manggai, ngau terlempai. Manggai dimpuka, terlempai di.
1: Nak temu sengaja, temu terlempai pengerindu aku badai.
0: Iya, mai. Okey, jadi nyak tadi lagu bab 235 lengkap mimet di atas dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontai.
0: Jujung lagi. Ni ku akulah. Aku Jumbo program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menuduk Tiga Empat. Yeah. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, ya. Padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Ya tu aku nak betah. Ya. Lagu Cemerai.
0: Lagu Cemerai.
1: Datuk Cemerai. Jaya okay. Utubu Nuan nama lagunya.
0: Nemu medena. Nama lagu Ratu Waya Temu di Mega. Bapak umur aja.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku temada.
0: Aku ira ira. Aku ira ira ke muda mua 7 aja mesti sigi kusuk.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan ibu
1: dah. Ngai kureninga.
0: Ngai kureninga.
1: Tuh ya ibu mina. Ngambil ke batu betalat ke umur tuh. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh ibu mina.
0: Itu yang mana lah?
1: 2022 dia tuh
0: 2026. Oh, ketika itu 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya. Kita genggan jadi 6 mili ya. Kuah ngagai 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini peminat.
0: Apa melior lah.
1: Okay.
0: Melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam-malam kita ninggal sidak belagu. Okay. Milih 24.
1: Jangka kau nanti ibu insin kah dia jangka kau peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Okay, nama datang nanti. Nanti bisik dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan dengan kita ke dekat Nganjong lagu ngagai RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, Audah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM to Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian mega carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi mega carta lagu. Bisi tiga carta. Jadi dua itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Lapan kalau manyo lagu Iban. Nyo
1: lah.
0: Nyo bular mata
1: dia. Tamati pergi mana. Okey nama tu sarap kita mayo gila. Lapan kak Siti tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merik peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni matuk ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Ya, dia tu SSJ jak ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu Penuduk 3 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minut nama macam dai.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngagai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekah ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Seti Ari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikit kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka.
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko abaknya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayu kira
1: Mayu Leman.
0: Bisik ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah. Penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal apa mana?
1: Tuk berulah tertip pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana yang
0: buat mana? Nuan manah lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan manah.
1: Oh.
0: Tang tuk salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Setiap lagu ke di sadar ke tau ke di baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyin kemari. Hari kedua tiga lima.
1: Betul.
0: Lalu nak dia tu menyirik pada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu maga di kerinduk ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapet kita
0: kaya Udi miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Raban
0: tu di miri.
1: Raban tu kelemayang tu orang miri.
0: Ya, kelemayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan. Kita terus dengar ke lagu menurut tiga empat. Nangkan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu. Siapa penanyi bab menurut tiga? Tiga.
1: Empat. Nuan barulah.

0: Kau kenuan siko ko ya?
1: Tak, gaya ya jauh. lagu kena lut untuk nombor tiga.
0: Aku berarti keleka dak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua masa pengerindu ke siko Indo. Semua pasal pengrindu ke siko Indo. Sepindu kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Ati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dik makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nama pedes pala bici.
1: Orang kecinta nulialan mesti kena ubat. Nanti pedes pala pedes punggung ketina kena ubat.
0: Dia urut gak?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain?
1: Ada.
0: Ini nama pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Artinya nanti udah pedes pala urut. Nyamai. Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti pedih punggu. Surut punggu.

0: nak minta deh semua hutai nanti udah rindu nanya jabu.
1: Iya.
0: Kak nyadi magang ya.
1: Kak nyadi magang.
0: Nanti pernah gigi nanya aku nemu nanti.
1: Iya nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebuang ya.
0: Nemu bedena.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat.
1: Betul.
0: Jadi ya tadi kawan nggak pengerindu kita ke siko-siko penawa pengobat hati tanya seminat dalam lagu bunyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerindu tuh ngepun pun dari segi mana meh nya ujung-ujung lain cerita
1: betul namanya rindu nanti kaki depan tuh buat tunggul di akhir rindu oh tunggul danau nih
0: udah lama-lama
1: nanti udah lama-lama mata nanti jual ku.
0: Nya penawar pengubah hati nanti dah lama kata kata je lagu nyuji diubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 tahun 10 lebih mimet Duni Lang ya kagak leka ngoteng lagu tu nang Iampo lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin penduduk tiga keempat minggu tu nikik segigi anak tangga
1: betul
0: agak penduduk tiga keenam ya tadi kebaru didinga kita ya berkawal engkau lagu Lumur Tiga tinggal dua itu lagi
1: ya katik tinggal nomor dua tu tinggal pasang dua. Terus ke katik
0: saya ku mana tu pasang terus nak
1: ya
0: pasang terus pasang terus pasang terus lagu tu
1: ya ke nomor duanya ya. Pasang terus ni berminat
0: atau ngasa saya kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika lagi ngetan ke juara
1: ya
0: tahu ke ya ke tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu jah buat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Juga Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Oh Nick referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: atau ke trofi bak Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini boleh aku panjang nak buat.
1: Betul. Pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ya, bisa dengan ya.
1: Umbas kia.
0: Umbas kia. Ratenya udah temu mai penduduk nomor satu ngau nunggu nomor dua kita ini bumino.
1: Ya. Ya mada kebenar ya pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh, pada umbas.
1: Ya lagi kan jadi juara. Ratenya kita ya lagi mengkang bisi lagi bisi ketika tadi juara kita lagi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah di dinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama
0: Pengerindu Nak Datai Baadan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggunyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai itu ibu.
1: Pengerindu Nak Datai Baadan. Artinya pengerindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelama 3 minggu jadi juara.
0: Ya.
1: 3 minggu jadi juara. Siku penanyi ya ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika. Saifu.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ya ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang.
1: Matthew abu tre. Metu Mambang ngau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bidayu.
1: Opia? Kati tre?
0: Sede.
1: Bidayu ni ya.
0: Bidayu Serian.
1: Bidayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agik deh.
0: Umbas agik. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban ika tu maka siko ari kita dai kita ke bebansa bidayu.
0: Iya.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang tajap ya apa ya tu bisi cicam. Aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: lihat. Bisi laban tu hari seribah tu.
1: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tungak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayu
0: adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumbai kita siko penanyi ke ndang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul.
1: Okeynya penduduk lagu ko dah ditemu kita ari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru jabot.
0: Ya kan nombor 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica, Veronica Natasha.
1: Okay.
0: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau. Beste Braban tu bisi berapa iko ya? Siko aja tu.
1: Mau 3 pula dek.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: The kene. Crew Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu Nak Datai Baadan Nick
1: Raffinsi. Pedih mendanya buat ya batu atau dah jabut Nick Raffinsi
0: ya.
1: Lalu juara Ika
0: ya Umas.
1: Hari penduduk lagu tadi kita yang ada juara kita yang ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu
0: selamat kau bayan.
1: Tajap ya. Mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya ya
1: ya ke sponsor program tu nanti minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uleh atau ke mujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5
0: iya
1: minggu.
0: Kina Kara tu maka siti ya
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Mai kone. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu benda ni. Nya yang putek lain lah.
0: Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Nah, okay, bila kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Bila sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka arus telefon tentu ya bisik dua itil lagu kerka didingas. Siti ya. lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu Siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheni. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tika 10. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jadi jabut. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama cerita
0: pengerindu tua
1: oleh biasi. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
0: Ya. Yeah.

0: Maka tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru tahu di calon tahu diundi di kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL
1: namanya. Ah, nyanyi. Nyanyi kak memunyi supermarket.
0: Mai kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bisem. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Ya, karena minta ya.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Ngau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ke tahu berengkah diundi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat aku bisi tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang tong semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau kemaya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu medak page carta siapa anugerah juara. Carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisnis Sitegi anugerah carta siapa juara. Kita megatau medak Facebook YFM Iban. Labannya duite page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Kita kita mendak nol bukanya bukan rasminya. Anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang type dia.
0: Bukan hari kami. Jadi info ke pemaduk ya sahih munyi kurang atau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sari tu dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya bekawul ngau SCSJ. Nyala kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke bisi dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah ora tau. Di nyaut ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Kakai kasar meto.
0: Siapa tu kini?
1: Abadom Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa saja buat?
1: Oh,
0: undi dia jawab dom.
3: Undi aku satu ngedua betukar.
0: Satu ngedua betukar?
1: Ya, reti. Satu ngedua betukar nih. Referensi nomor satu Ika nomor dua. Udahnya orang buka itu nilang nomor tiga. Kemayang Ben nomor empat. Yos Endro nomor lima. Betul apa dom?
3: Betul.
0: Ya, bagus. Samanya aja betukar nih. Okey, Badom. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Badom.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, nyata tadi.
1: Abadom, Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Okey, kita terus ngau ke sekali tu. Pengundi kedua.
1: Halo. Apa nama tu? Nama tu? Siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim.
0: Rahim Aris Manggang.
1: Rahim.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau merahim.
4: Sakit.
1: Anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Ukai yang rampet tuang tinggal telepon.
1: Ukai yang sakit ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Ada ngawang kayak ya kena yang ngupas sakit dia telepon meger dia.
4: Oi.
0: Tu aku ni boh nyebut nanya apa ya?
1: Iya iya.
4: Odi aku.
1: Ada berubah.
0: Satu kedua aja tukar.
1: Nanti akan buat dom tadi.
0: Okey. Terima kasih. Rahim.
4: Terima kasih.
1: Okey,
0: ya.
1: Halo. Bedau ke?
0: Okey, nyadinya Rahim Ari Semanggang. Siku Ari peminat program seduai deh nyanya dah jabat.
1: Ya.
0: Seduai apa namanya? Nama sejenggam semangat. Okey.
1: Kemana dia angkat Sam?
0: 2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Bedau ya. Pun tu. Nyak ya. Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okay. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Baru
1: nomor. Nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo.
3: Halo Jabot, apa setahun ada ketemu Jabot? Apa? Nomor telepon ku Jabot.
1: Dik nyetuh Steven.
0: Steven? Hari ini Steven?
1: Hari batu nia.
3: Iya, hujan dari itu.
1: Oh, sino, mai bisi borian kita dia Steven.
3: Nah, dari buah-buah pelabuh ku ini, mayu hari terbenuh lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelan. Nia, ya, nggak batu nia. Adai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini pakai lagu
3: Steven. Lagu kemana magang nomor 1 ke nomor 5 nadep tukar au.
0: Oh nadep rupa.
1: Ya Steven John layong to siki mana
3: okay. Lain ngemede. Steven tu terang lain ya buat.
1: Pusi no my day ne.
0: Oke, hari hujan, baru hujan.
3: Halo, salam juga kita 3 hari
0: au. Oh, nanti kami 3-2 aja.
1: Kami tu ikau ya.
0: Bisa urang
3: kau tu ya. Ya,
1: madai tai bablau tai
3: tau. Bye. Bye.
1: Bye.
0: Nya, ketik ke ngau nya?
1: Steven John lah, yuang hari batu niah.
0: Hari batu niah ne. Okey, jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tu.
1: Halo, nya, ya.
0: Hold dulu.
1: 082-258-633 ngau 082-258-634. Lai. Jadi kita ke Rino ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Kau ya, Jabot.
1: Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Denis to?
1: Oh, Denis. Ari Miri. Ya, Denis. Nama lagu, nama berita kita di Miri, Denis.
3: Hujan itu.
1: Posino mana? Unik kan Denis, ngayak lain dia terkelap lagi.
3: 1-2 betukar.
1: 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 1. Oke.
3: 3-4-5-6-6.
1: Oh,
0: kebuka sama makane.
1: Sebakang go sano tadi itu. Apa tu?
0: Oh, sama go abad 2.
1: Ngorahim.
0: Oh. Oke, okay. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Dennis.
0: Oke, okay. Terus ngagai pe kedua ke sekali tu?
1: Ya, iya.
0: Nah, itu tadi. Oh.
1: Halo.
2: Hello, Novi boy.
1: Oh, ini darah baju ya tau.
2: Oh, iya, lucu.
1: Nama kakak ini.
2: Nada, ini gak kenuan.
1: Darah baju udah beri nusu.
2: Udah, dia selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
2: Udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menusu. Unde ini darah baja.
0: Ya, kena mat lepas nusu mana ini darah baja. Lepas nusu benar sangau. Okay, ini bagi unde.
1: Unde de. Nama tu putus.
0: Namanya putus. Ada sempat unde. Dengawak. Kita lagi buka arus telefon dengan kepala dekat ngundi serta ngulih ke prize Kinakara Agrofarm produk Kinakara 082-258-634. Hello.
1: Siapa tu?
0: Man. Sebuyau kan? Ari Sebuyau kan?
3: KS
1: KS. Nama KS tak?
3: Kampung Semarang, Kota Semarang.
0: Oh, Kota Semarang.
1: Iya.
0: Kumpai ko, Kampung Sepuyau tak? Okey, Man ni bagi undi.
3: Nomor 1 kekal.
0: Okey.
3: 2 pulai ketiga, lepasnya kekal 4 ngol 5.
1: Oh, okey. Untuk
0: peminat dunia ulang, untuk ini.
1: Oh, 2 pulai ketiga.
0: Oh.
1: 2 pulai ketiga, udahnya kekal 4 ngol 5.
0: Oke, nyaja.
3: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Bos.
0: Oke. Okay. Akhirnya tadi pengundi kita ke baru dah Arif Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko udah berminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peninggal ke sekali tok?
1: Iya. Halo.
0: Halo.
1: Halo. nama bunyi itu
0: nama bunyi itu nama hello
1: nya nya halo lagi di telepon baru aku nya ada kita tertinggal tau
0: ada yang tu dengar nih
1: uh-uh.
0: Okey, kita ya nguji peninga num ke sekali tu lah.
1: Harap
0: ke nadai penanggul menang.
1: Yeah. Hello.
4: Hello, Bud.
1: Oi.
4: Selamat ngali hari, Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
4: Kita tu, Bud. Hari oh. Itu dan
0: Peter.
1: Peter, hari ini di Peter.
0: Miri, kah?
4: Itu dan Miri.
1: Oh, itu dan Miri.
0: Yeah. Okey.
1: Mana hari kita tu? Hujan tadi.
0: Hujan, Miri, ya?
4: Hujan-hujan
1: nanti. Oh. Tino mai. Anang lepas hujan pita ngai ke demam.
4: Ya okey lagi.
1: Ya.
4: Lemah jap.
0: Okey, pita ni bagi undi.
4: Satu ngudua aja tukar.
0: Oh, satu ngudua tukar ke bukai sama nah.
4: Heeh. Ah, bukai sama.
0: Okey, terima kasih pita.
1: Okey.
4: Okey, bot.
1: Okey, berikut yo pita.
0: Okey. Ainya tadi Ari Miri. Ah siko Ari peningat kita ke suah mengundi nih Peter. Suah ngundi itu. Okey 08225863 titik gi arus telefon
1: yeah.
0: Atau ke lain ke tahu dikenak kita ngundi terus ngau peningat ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
4: Hello, Gabut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ni.
4: Elek Gabut.
1: Oh, elek Ari ni motor tujuh.
4: Elek motor dah betul.
1: Betul. Dah akai istidi meko. Ya, ya. Nama penguak Sarito.
4: Nama Nina non kita baca. Sibuk Nina sudah di kita.
1: Oh, biar. Terima kasih.
0: Oh,
4: nanti aku hari itu bet.
1: Nama?
0: Nanti berubah. Eh?
4: 24 jam 24 hours. Iya Pak. Kita kawan pun nanti mula.
1: Okay, very good my day. Nih.
4: Lang ada tutup kalsel bet.
1: Nanda, nang tutup radio awak kepecah.
4: Langsung terbukanya. Ya. Tindok bot.
1: Ya.
0: Tindok pendengar radio.
1: Mana mana.
0: Okey, ini bagi ini bagi Andy Alex.
1: Undi ni tadi
4: lek. Tanya sama macam.
1: Oh, satu ngedua kekal.
0: Satu ngedua bertukar ke ya?
1: Satu ngedua bertukar.
4: Ah,
1: satu
4: ngedua
1: bertukar. Sebukai sama.
4: Ada sama macam
0: eh? Iya. Okey, terima kasih Alex.
4: Ada perawat yang pernah ilan wan ngampe ini bet.
1: Okey, ilah kau tua kau tua ngepam sus.
0: Okey. Terima kasih.
4: Bet tu hari ni nganok lagi.
1: Okey. Very good.
0: Okey, nya tadi Alex. Pemudi kesekali tu.
1: Ya, hello.
5: Halo, selamat ngale hari ya. Selamat lemai semua minggu ngade sedua di bo.
1: Okey, nyemina.
5: Nama berita dua de.
1: Magi dengan nyawa hidup minya mina.
5: Nya ko narino meke jaba.
1: Bakati kita mat. Kay jumpa, madi dinga de age bayaku. Gerai minya.
5: Lagi kami yang paluang kada ke mata lopar lagi wala nuwa de.
1: Oh,
0: apo dapat yang paluang kada jabot? Dapat
5: dan palung kerja. Ada lah buat nenek dan anak ngambil ati buat.
1: Nada eh, kau ngambil ati dek Mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
5: Hari Kuciang di Tasikan deh.
0: Tasikan deh. Okey. Ini bagi undi minggu tak?
5: Nomor satu pengerindu nada tay badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umbah. Nomor 5 penyayau tua. Terima kasih kedua ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
5: Harap kejabut anak mancal buat.
1: Ada aku mancal.
5: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Merti me aku.
5: Terima kasih aku.
1: Tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ainya nda caya aku teh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ibu Mina.
0: Bisa. Dengar deh pesan ibu ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal.
0: Kita nguji enggak peninga ke sekal.
1: Teruskan. Halo.
6: Halo.
1: Oi.
6: Aku bisa tiga to.
1: Oke, bisa. Ari simpang bakuan.
6: Au.
0: Oh, ni bakuan eh. Terang bakuan di dengar radio bakuan
6: eh.
1: Dia kena radio mamai kan kena RTM klik.
6: Kena radio
1: dah. Oh, bagus.
0: Radio ke bisi real.
1: Bisi ke real ya.
0: Doa. Okey, ni bagi
1: Unai dia.
0: Akib punya sigat.
1: Steven
0: Jalan. Oh, samang Steven ora batu ni ya.
1: Oh, pemam sida berkumpulan sida remiri.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Okey.
0: Penyakit bujang sigat. Nah, ini darah baja ni macam-macam.
1: Bujang sigat.
0: Kan sekali tu.
1: Ya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello. Tu nama tu bom. Bom.
7: Hello.
1: Oi, hello.
7: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
7: Pilih Kion.
0: Philip ya.
7: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
7: Hari Serian.
1: Hari baru ngundi ke Philip.
7: Tahu baru.
1: Oh, si no
0: man. Iban ke dah yo to?
7: Iban.
1: Oh, Iban. Okey, Philip Kion. Di benuang berjalan ke kereta ka?
0: Musikal.
1: Ngena motosikal ke kereta deh?
0: Nampak tuan sama. Kena kereta.
1: Siap kan kena
0: musikal tadi. Okey, dia bagi undi. Philip.
1: Undi deh, Philip.
7: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur deh, Philip?
7: 40.
1: Okey, sama tua aku, 7 tahun.
0: Philip diterima kan? Bisi orang terima.
7: Bisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, bisi orang terima kan tadi terima.
1: Nama tu munyi nyawa indo mede tu Philip.
0: Awan. Ya ke terimanya siapa ke terima sepeknya pangan dok
7: eh? Yukai
1: nya. Oh, oke deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke akai deh.
0: Oke, terima kasih Philip.
1: Oke.
0: Enya tadi apninga kita ini.
1: Ya, hari Serian. Benong. Becalai ke kereta ke ya.
0: Oke, nama dua ininya cata siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih ya bala kita ke benung baik ke kereta.
1: Ya, berjimat Ibu minut.
0: Nanti kita terima enam bertelepon Gundi.
1: Betul.
0: Maka Philip tadi betul. Oke, ya terima.
1: Ya,
0: bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya Ibu minut kirim salam ke akai ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangau
1: betul. Okey, bisa lagi Ibu minut sekali
0: umat. Cukup.
1: Udah cukup.
0: Ya, udah cukup. Kita sebedau namanya lengkap ke peninga.
1: Okey.
0: Cata siapa juara tusun ke-25 ke sekali tu.
1: Betul.
0: Kita ninga ke dulu recap cata siapa juara minggu tu.
1: Ya, ngonya mupo dulu kemudian Ibu minut. Bye-bye.
8: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau tau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Danson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau kabis menua Semanggang, nyung kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahunnya di padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawaknya di ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetuk gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Nyati kedua. Nyati berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah Alaya Diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis Tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, yang sejarah menua kita.

0: Ini lagu kerbaik Elvin Michael. Awak rentak ngali hari YFM. Kita iba hari 5 Sarito 26 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu Sarito pega hari keterubah program Sarawakku Sayang ti di atur ba bagi pilih menua kapit. Okay, jadi nanti ada penanggul dia ditabur terus hari bagi ban YFM. Kita dekat pulai engkau pengeluar program kami ya ke benua berami pampe apa kapit program Sarawak kesayang muak kerentak ngali hari. Jadi aku tu tadi lagi kati ya, signal hari mini studio kami ba kapit din. Okay, jadi ya sila lagi berkawal engkau program tu. Namo tai ke diatur ba pengalaman 3 hari tu lagi uliah ditemu kita megang ditabur terus bahwa rentak ngali hari YFM. Jadi hari media kini tetap ke pengeridu kita segulai sejalai ngau kami semina ba rentak ngali hari YFM.
1: Rentak ngali hari YFM.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Ano dia nyaw?
2: Di sebakau jap linggar nyaw. Asai deh ente bilon tu habis minyak belangnya tu. Kadang ai dua peti taban bilon tu labuah nyaw. Ya labuah kanya atas baruah labuah mu deh.
3: Oh jap, anang beli deh. Uliah dah jap, uliah dah deh anang pelah. Aku tu nyaw kat kembali terciriat tori taden mu deh. Tuh pedah deh jari ku tuh. Nyau wet sewitian ke nyau kita kejang repot kuciang tadi. Belat preze aku tuh. Nanti udah sukat. Kadahana tinggi jari biciang dalam tubuh ayah buas tuh jap.
2: Deh tuh, baka kena kalah nepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab. Nak bilon tepan tua, baka tuh mea saya.
3: Amah ini jap, nama ngeh jap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
3: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink. Just, with yang kolin deng.
3: Jap, nama dengan ngiru kopi, pejap. Bukai selalu tu oleh ngiru kopi dalam biluan tu, jap. Berbayar belama tu ngiru kopi berkedai.
2: Eh, nyau, deh, anak macam-macam, nyau. Ingat deh tadi, maya tu ngiru kopi bak airport tadi. Bayar ya, udah RM25 ke dua cangkir kopi aja. Tambah ngedua itik roti penat. RM25 ya. Nanti di atas biluan tu, anak lagi dia nyebut. Nanti di atas langit tu. Maragi bayaran mau deh nyau. Green tea berdabal 6 bayar ya. Salah hari, RM148 cangkir kopinya. Nemu deh, badarat. Udah mar, anangi batas pucuk langit tu.
3: Amai ini jap. Kinsel. I am sorry miss. My friend said no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Dunto my payip.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
3: Jap, oi. Namanya si Dato Gila Biciang mau magang, jap.
2: Nyame, meme Biciang. Dato kan mu ada Biciang langsung pala lala.
0: Okay, never mind. Thank you.
2: Nyap, mayo men si abadunya to. Tua to me orang kemaduk ya peruntuang. Menyau, dah di tua. Di upah orang kerja abak Australia, din. Nah, nade lebu tua bakal lah kau.

0: Ucah iya nggak kerjaannya nenyau.
1: Jam, jam.
2: Setengah bulan sebedaunya.
0: Sekelim, sekelim, sekelim murah.
1: Mudut.
0: Sekelim, sekelim, sekelim murah.
1: Sekelim, sekelim.
0: Ya sige, sige 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua tua jual sekelim jap. Hari pagi tadi tua jual sekelim barami sekolah SK Kajo tu. Tahu penyadi tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ningkawum kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
0: Gak sekelim terimpu berkira. Kayaknya beli. Gak dirinya. Nya medik nyau. Tuh kira mana tua berdagang nak cara hati lurus. Ngena ati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak deh. Suba maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau tetemu. Ngip aku nyak. Nah ingat nih mayanya. Nyapan kamu mut. Nanti aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Sapa lagi kamu maju. Saya nanti sekalian tuh lala. Nggak ingat deh. Orang bar radio selalu pesan. Selalu madah kita. Anang ndak berkelimat. Enggak barang. Nggak kelebih lagi di sini nangkai. Selalu menyebutnya. Anang masa utai. Jadi tau macara ya. Paju aja utai ke bisi. Enggak ketepasau ngapa. Mude.
3: Aku sino nda aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyawa ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua mega mana goreng nyamai ente di sumai ngena bici yang.
0: Bici yang, bici yang. Ente sino mudah kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sini sagi ya. Kira di luang me ngakai dia ngal.
1: Eh mujab, ni tau bunyinya. Manah yang beri penemu ngai tuan mude. Aku baru nemu me manuak guriang nyamai di gulai ngebiciang.
3: Eh, seduai deh, lengkak dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuak ketuai. Tak nyual es krim aja aja aja. Inti duai dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kadang-kadang banyak kuto, nemu seduai deh.
1: Ijab, di nemu nama teh kucah tuh, kita ngericau munyi semalau di ngaku.
0: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nanti bawa bukai. Nya kelinci orang MLM multi label market yang pengawati berjual beringkat-ringkat.
3: Eh, ukai beringkat-ringkat, ukai beringkat asiknya utai ku aku to. Dini bisa munyinya utai kedekar pada guys dua itu to. Jadi beketok ya, undang kajak cerita aku to ukai orang MLM berita mana ya kakak ku baik guys dua itu to. Sedua kak nemu, bah menua selia dia to, ha? Cukup berguna ke orang tu cukup mandai bekas dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis saya muka pengawak nyumai manuk gurian kena wicah. Wicah baru lah.
0: Pia. Eh nyau, nyumai manua kena biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, eh nyau.
1: Au, nama berkait dengan kami dua ide. Australia ni, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu politik kita dien.
3: I get back to the story, to madak sedua ide. Hah, sampai. Ya kamai yang nyatai. Australia dia tu, benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puan dia tu. Nah uliah ditapi rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ide. Gaji sehari, bak Australia di dien, $148 Australia. Jadi pulang dengan duit kita. Dito sama engkau 345 ribu. Nemus dua ini.
0: Apu 345 ribu. Apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya. Nah pihak yang gal
3: lebih makanya bedau teh bukai.
0: Apu nanti pihak nalama kumaga banglo 5 tingkat.
3: Nah jadi nanti dua ini kak mai kerja to dua ini tau sayang bapun to. Jadi aku tuh benar ya ngana madak dua ini ejen tau muda. Ah tau ya kataku ejen kerenyo perintah hari menua stolianian nikak pengerja pengawak di penua to ini raus dua ini semua utai ditanggung megang. Ah ti dua ini makai pen benar makai orang kan tanggung dua ini uleh mantah orang lapan makai ditanggungnya tari nesegi breng deh sedua ini seminat sedua ini nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke paspor atau tiket bilon kena sedua ini mansang kini lah
1: ade ade ade ade hos megos megos megos ni tamai itu ya ngasuh kerja ya minta duit gak nama kerja tu ketok.
0: Eh duit tu nyau anang mayu saya tanya nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawak lah mune uleh tu mayar deposit 3,000 nya kira deh $145 Australia darab kau ringgit Malaysia 148 pulang ngagai duit kita temui kanyua nak berapanya 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000 nya mune nyau
1: ya hai jap.
0: Nama kerjanya bos?
3: Pintar deh, cukup pintar deh.
4: Kerjanya muntang aja. Dengar suai di mana-mana. Jadi suai deh, dekatnya di supervisor. Nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawal tu ikat. Tuduh aja kerja suai deh. Besar lagi ikuan. Besar lagi upias no suai deh. Mu deh.
0: Hah? Ikutnya?
3: Jadi tidak ada setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit 3,000 ringgit siko.
0: Apu? Nama gremian tu nyau. Nama tu tulis orang bak gremian tu nyau.
1: Aku naik menemu jap semina tas tu jap temu aku. Agerimian. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku gak.
0: Nyami nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurat putih megang.
4: Anang hidup dua de kapak kamu de sepala macau tenan nebalnya nak kelas saya no de pia tahu ni buat bacaan yang ngal saya naja nya tanas dua de setuju nerima kerja kepada aku to
0: saya naja nyau saya tidak
1: Okey.
0: Sayang.
1: Lemai tu kami dua yang nyual lada dulu. Ngau advance hari pengulu satiang.
0: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
3: Mana-mana. Very good. Mana-mana setu ada.
0: Australia. We kami yang Australia.
2: Lebuh maya datai ba airport Australia.
1: Jap, celap me jap. Tim ketuk kinsil plan aku kam dekon. Pedah dek.
0: Bubura magang indora putih di tu.
1: Ucap, namanya di tergenuang nah.
0: Okey nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat hati ini mau di nyau. Pandai mai anak orang putihnya, jaku orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becies west ajak jaku. Pandai mai apa indah yang ajar jaku orang putih nah.
1: Nyah, nah, lagi deh, dadah. Namanya udah nak orang putih ya. Ketika nak jago orang putih ya. Aram tu enggak orang kengamat tua munyi konce hijian nak. Lalu maik tu agak upias tua kebesaing. Angin ya angin lah saya kucap. Pedade nama de tulis aja berkertahnya. Nama aku bisa ucap.
0: Amai nih nyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
1: Nama de menyak. Ketika dia ada mus pilih yang nejak. Nama de menyak.
0: Ya ketika kurkan mus pilih yang aku sekolah anak ke pemerintah tiga aja.
1: Nah dengar itu. M U J H A P E mujab.
0: Nah. Nama aku nyamai nah. Nama
1: de menyak. Apa pun berada nyen. Sebiarnya nama aku berada. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku mendah nama aku tulis orang mesai nyen.
0: Nama ketika spell nama de nyau.
1: B U W N Y A E W bunyau.
0: Oh bunyau.
1: Aram kentua.
0: Aram kentua.
5: Good day Mike. Are you bunyau and mujab?
1: Apo? Nama tu aku ya jap. Dia nyawa jap.
0: Aku pia. Ikan kena nemu. Yes, it isn't.
5: Okay sir, follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
0: Yes, it isn't.
2: 3 hari udah gawa.
1: Ya, jap. Amat nak bula, aki ejen yang ngotuhan, jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyaman nyamai. Upi ya sega besai. Bisa ikuan gini, jap.
0: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedah deh. Kerja tua jaga anak capi. Upi ya tua besai. Betengah pada yang dito. Ikuan. Apu. Nyau besar-besar. Ribuat tumuh puat tua betengah pada yang to.
1: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 hari. Gak deh. Pulai ngekai duit kita. Baru ke $2.05.
0: Aku gak pulai. Pulai itu aja.
1: Pulai aja.
2: Hey, shut up and go back to work.
6: Bucimat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal jadi kau mai kita kawa. Tentu kutai nyaman lalu anang sayen negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang ti pedagang kemensia.
0: Eh,

0: 101.3 MHz.
1: Ya, tentu ya, rentak ngelari YFM menyi ke dia pada aku bapun program kita tadi. Ya, dia tu kita deka terus nemuai ngagai menua kapit kalai sari tu program ya kebenuang di atur Sarawak ku sayang bagi Aprilia menua kapit edisi ya ke sekali tu. Lalu asai ku ya kenal nak sabar-sabar ya kak berkongsi ke berita berkawal ngawah pengawal ya ke deka nyadi tu ke benuang di atur ba area keterubah sari tu kita bisi pula program kita menti sigi ya ba tanya hello menti.
2: Ya, hello, Tun.
1: Mm-hmm. Ya, nyom betul salah tekan. Aku tu nyom tu pansuat orang benar main bual dia.
2: Main bual, ne. Awak ni, Tun. Lalu awak kita itu mimit masyarakat nak ngambil ke terus ngagai aku di kapit, nampak ya?
1: Ya, lalu terus lanjut ke dia menyentuh ke pukul 5.08 kita tentu ya. Mayuh gi utai ke dia perkunsi ke Ba Arya ke terubah. Jadi terus hari mini studio kita, ya. Dian.
2: Terima kasih Tuntun di Kunti YFM di Kuching. Peningat mayuh megamari selamat ngali hari. Salam tu baru munyi ku Tuntun. Kami lagi bari ke terubah kalai program Sarawak ku sayang tu diatur. Bawa Kunti kita ke sekali tu megak kita bisi temuai ke di pebasa ke bisi bulan kita ke sekali tu inya yang berhormat Datuk Jefferson Jamin Anak Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak kalai megak Menteri Bak Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra biar megak adun in 63 Bukit Kuram. Menjadi yang berhormat, selamat ngalai hari, selamat datang ngagai kami di mini studio kapit ke sekali tu nah.
3: Ya, terima kasih.
2: Ya, ngamik kena masa awak tau ke jam kita itu ni yang berhormat Datuk awak kenuan berkongsi ngau peningan mayuah nah. Nama kini tuju tau ke objektif utama program Sarawak ku sayang tu dia tu bagi menua kita kapit buat tahun 2026 tu Datuk.
3: Terima kasih menti jadi terbaik kemudian terima kasih ngagai perintah Sarawak atau kerjaan Sarawak ngagai megang ngagai yang buat premier ngagai seterusnya ngagai RTM jadi khasnya puan menti boleh mari peluang ngagai aku ke lemah itu untuk program Sarawak ku sayang di bahagian kapit tahun 2026. Kedanjo oleh kedanjo lalu kede gagak oleh awak ke perintah Sarawak awak ke nyemak kage ngau ngagai kita rakyat di itu. Jadi tuju tak objektif utama ianya oleh mai age hari memastikan korang rakyat dito oleh akses oleh namanya nemu berita yang lebih mudah ke lebih dekat ke lebih nemu ke berita ke pelbagai berita tak servis perkhidmatan dari perintah seperti bantuan kebajikan di peluang penatai pemisi atau ke ekonomi dan lalu pihak megak serta maklumat korang mengenai pemansang pemansang yang ke sedang nyadi dia tu ataupun yang ke kat datai kat dilaksanakan yang ke bahasa oleh perintah Sarawak jadi untuk terus kenyak jadi program tu megak jadi juga jadi kumai orang pelasal menyemai merek semangat taluk ke kemenua mereka lalu nguat ke dirimpu sebagai membina masyarakat kita ya kita itu bersatu padu korang jadi saras ngau sebagai ngau aspirasi Sarawak maju mamur. Jadi kita yang memastikan jago bahasa kita pemansang di benua Sarawak tu dirancang awak ke diasai oleh seluruh rakyat sebagai rakyat di bagian kapit itu. Jadi bagian kapit termasuk di benua Song, di benua Bukit Mabung Baleh, lalu pihak megak di daerah Belaga juga kaum Murum. Jadi sekian. Jadi ngau tu megak jadi awak ke program tu jadi kata tadi oleh perintah oleh ninga di sendiri namanya tau keseruan hari hari rakyat ngau ngagai ngai perintah awak ke polisi perintah de oleh de de temu ngatai ke ngagai rakyat kita di kapit itu
2: ya tanya aku ke sekali tu mega ni yang berhormat Dato nama kini program tau ke TBT ke bisi Dato sepamanya kanang 3 hari program tu Dato na.
3: Okey, jadi sepanjang 3 hari itu, hari start hari 26, 27, 28, 3 hari itu, jadi mayu program berbagai program menarik kita telah di, diatur oleh penganjuran sepenuh ngau Sarawakku SKS itu. Jadi seperti lintara peka namanya pameran perkhidmatan kurang perintah perintah servis counter agensi lebih orang bakal kaman link komunikasi lebih lagi ngagai bisa mengagai ngagai pemeriksaan kesihatan lebih orang jualan ramah pameran pembangunan atau pameran pemasang serta jualan produk usahawan tempatan kita di tau kita jual utai produk utai dari gagak orang di usahawan tak kurang bisnes kita di kafe di tau. Jadi alupi amga saya ni amga kita dapat mayo terbuka ya pertandingan setia pertandingan memasak kini mesti pertandingan bakat tempatan persembahan kebudayaan berbagai kaum berbagai kaum konsert rakyat aktiviti orang kebiak beliau tolong jadi sukan rakyat mega dan berbagai namanya aktiviti berkaitan keluarkan maya maya SKS tau
2: dalam kanan 3 hari
3: kanan 3 hari tau
2: jadi tu mega yang berhormat Dato kak nanya nuan mega laban nuan ke jadi temuai ke di Pebasa lebuh maya majlis penangguhan kena 28 dari bulan 6 tu ilak napa ya. Jadi nama kini mesej utama aku kita ini ke dekat di Kenatai ke nuan ngagai bala mensia mayuh ke bisik datai ba pengawak kita ke sekali tu yang berhormat Dato.
3: Ya jadi terima kasih Amti jadi meses kebagi dalam seperti dalam kena 28 bulan tu jadi maya penangguhan tu jadi aku meses utama ya terubaya jadi aku ngarap ke kita jadi kemuju kejayaan program tu mereka merupa ini hasil namanya hasil kerjasama.
2: Betul.
3: Kerjasama kita semua di antara perintah
2: atau
3: agensi pelaksanaan ini cik ngatur ya dari pihak lebih mega pihak swasta juga orang private ngau pertubuhan masyarakat mega serta ngau rakyat lalu pihak mega ngau rakyat kita bu jadi bu di menua kapit itu jadi aku harap jadi semangat kerjasama kita itu kerjasamaan ngau semua ke ditunjuk ke maya beberapa hari tu ialah sebanyak program tu sepamanyai program tu ialah jadi terus di aku bahasa dikukuhkan dikuatkan agi demi awak ke jago sistem memastikan di bagian kapit terus mansang lalu sering dengan inspirasi Sarawak maju mamur jadi program tu jadi saya mengikuti itu tanda kerjaan Sarawak ngau rakyat supaya ya bersama begini bau ngadukan semua cabaran semuanya di ngonya aku harap aku harap terima kasih kepada semua yang terlibat untuk kerja bertungkus lumus untuk menjayakan Kukutai program Sarawakku sayang bagian kapi tahun 2026.
2: Iya.
3: Terima kasih
2: Amti. Iya, terima kasih yang berhormat Datuk kebenar ya Mayu Hamad Utai ke dekat ditanya kami tu tentang awak kita banget serekat bari kebukain tapi si awak kita ngau ke baru tak kebulai baru ngau yang berhormat Datuk Nabi ya. Sekali lagi terima kasih tu. Lama udah ngelimpang kawan wan yang gaya mini sedo kita ke sekali tu. Nyak yang peringat mayu harana waku buku lain yang berhormat Dato' Jebesan Jamin Anak Unya Timala Menteri di Jabatan Premier Sarawak Piamaga Anun Adun In 63 Bukit Guram ke udah berkongsi ngau kita peningau berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit 2026. Tonton ngau mengapa peningau mayu nyak jak kita ke uleh debaik kita ke sekali tu tuan. Pulai baru ngenuan di konti di YFM di Kuching. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih yang agak ya. Menteri sikit ya, kelebih lagi bah. Berita ya, aku dah dikunci ya. Aria ke terubah program Sarawakku Sayang Pelilia menua kapit ke sekali tu. Kelebih lagi, terima ya. Begulai ngau yang berhormat. Jadi terus, segulai ngau kami bawa rentang ngali hari seminar YFM.
0: Rentang
1: ngali
0: hari
1: YFM.
0: Segulai sejalai.

0: Diam tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan bak bagian kedua dengan tu sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Agang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, lalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan L.

lagu terpejuah. Jadi pengawal kita yang terpejuah tu tadi ukai retinya kita nak oleh ngetu tak nikal pulai ngagai asal balu aman main tadi terpejuah tang anang kita nyu ngelanjur kia agi kita kama tadi oleh narik handbrake tak nikal ke pulai ngagai jalai tak utai ya ke betul ngambil kenya tadi nak pulai ngagai alaya ngagai pangan diri. Okey, jadi 6 minit lagi jam di studio di pukul 4 lemai kalau 4 lemai bakal selama bar hari 5 datuk lagi ya. Dia kita deka berjoget ngau seleksi lagu-lagu joget itu dah dia tusuan disedia ke kami ba awak rentak ngali hari kita ke sekali tu. Lalu tu agi berkenang ke ba program hari keterubah program Sarawakku sayang di Kapit. Nanti di atur sar itu lalu penerang ke dikeluar ke setiausaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke bah pengawal berjadi ke program tu apabila dekat di berjadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu di adang lebih 3,000 nyentuh ke 5,000 ikut mensia manyuah ke dekat datai ngulu pengawal berjadi ke program SKS tau ke Sarawakku sayang bagi pelilih menua Kapit. Jadi ya bahaya tu tadi madah menyinyak ngagai pemberitah lebuah maya ba majlis pra pelancaran program tu ba dewa pekarangan dewan suara Kapit sarito tadi lalu ba penyampau tadi sedaya naga kira bisi datai lebih hari 10,000 ikut datai ngulu program yang kediatur sepemanjai 3 hari itu lagi. Lalu situ teka narik hati aku ini bapak program itu ini tentu ya Sir Kapit Kitchen kita nemu tuk meh maya menyikau jaku sila ibu dia dah nambah ke koleksi lemak batu buah di itu lepas menyikau kita lain menua lain mega resepi tak cara utai yang kedekat dinah kalau bagi ba perengkap pemakai tu jadi kapi atau siti ari menua ba akumpu nang ya terbilang nar ngau pemakai eksotik kita iban. Okey, jadi kayak kita ya ke ba belah suang belah kenawi atau ke ba belah semak ngau pelilih menua kapi dia nak salah tahu sama ngau kita tadi ngerami kaki seraya ke ba ujung minggu deh tu meh maya kita itu tadi kedi nyebut tadi nyukung tiap program yang kedi atur tiap pilihan menua ngambil ke ngericah kagi kelebih lagi ba hasil perkataan misi orang ke ngepum menua ti berdagang maya pengerami itu. Ok, jadi udah tu lagi dekat berjoget kita ba program lagu-lagu joget tang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ngau lagu ke di bayi Joshua Josh ke sekali tu. Perjam mata seminat merentang kali hari YFM terang didinga di bandara yang kucing di tebal frekuensi 1.1.3 FM.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat, tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Station, băgulai si jalai. YFM.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget. Ingat, Teraja Joget.

0: Okey, jadi lagu hari ke jelema joget dah buah pria barentang kali hari YFM 7 lagu-lagu joget kita. Tak sebelum nampung ke Abang 7 lagu-lagu joget kita ke sehari tu agama dia. Mana dulu kita sekali agi gagaya mini studio kita di Kapiet Nur ngatur pengawal Sarawakku. Sayang ke sekali tu kita BC DJ Mar. Hello Mar.
1: Hello tu.
0: Oh, oh, nana nana mengar nyawa aku dengar.
1: Oh, ngambil ke Selampur menua kereta di Kapiet itu boleh hingga nyawa tu datai di Kapiet.
0: Okey nama lawan ba di tu nyawa ko ingar tentang kita di tu tak matumit dar benar ninga saya ke ninga ba dalam lubang gua.
1: Au pian ne tu anu. Au terang nyawa nuan tuan terang datai di tu meh datai di Kapiet itu.
0: Au pian ne. Okey jadi Amar. Ya, aku nanti nak salah aku dia tu dia yang berhormat bagi cita munam-muram udah bisi ba studio dia adalah bisi utai ya kedek di Kerandau ke sedua ke bagi berkawal dengan program Sarawak aku sayang di pilih Munda Kapiet tu nama.
1: Au amat tu dek Kerandau ngai sili age berkawal dengan program ke dia tu ba malam ke kepenudi kita tahu ke kemuncak program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Kapiet itu.
0: Jadi ngambil ke nyama lagi dan lagi di dingap dengan jadi terus nyawa awak tu ngagai seduai yang berhormat bagi Sita Murun dia nur nampuang Randau ngambil ke Selampur Sarawak tu nemu nama teka di atur ba ari penudi di Kapiet dia program Sarawak ku sayang tu.
1: Okey, terima kasih Tun. Jadi ngaunya kita terus begulai ngau temuai aku di konti jam kedai tu ianya yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugun. Meri selamat datai tu yang berhormat. Terima kasih udah tumu datai tadi ngagai konti kita di tu. Oh, nama berita Sarito Ibi?
2: Sarito mana?
1: Oh.
2: Cuaca pun mana? Ngau terima kasihlah ngau wai FM.
1: Oh.
2: Ya. Oh, dah jemput aku ke mini studio di Kapit itu.
1: Ya, terima kasih YB udah meri awak derempu datai kita. Jadi kebenarnya peninga nanti semua kita dengar nih Randau tu ya tu lagi kira ke bercampur berjakau.

0: bangsa ataupun agama yang sesuai dihadiri oleh seluruh keluarga, kerana selain menikmati hiburan, para pengunjung juga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Saya berharap ibu bapa akan membawa anak-anak hadir supaya mereka dapat merasai sendiri semangat perpaduan, menghargai keberagaman budaya serta menikmati suasana yang penuh kemeriahan.
1: Awalnya senentang kita ke datai tu, datai bebala mayuah mengau diri sebilik sampal ne WB. Yeah. Jadi tu nyokan hanya penemuan pun tu WB ne. Bekeni program yang kebakat tu uliah ngerapit kaget kaul mensia mayuah nangira bangsa jalan pengarap pupu raban bangsa kita tu munyi kenuan tadi hidup pupu raban bangsa ne WB. Yeah,
0: yeah. Inilah keistimewaan Sarawak. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Program seperti Malam Konsert Rakyat menjadi platform terbaik untuk rakyat berkumpul tanpa mengira perbezaan. Apabila kita duduk bersama, menikmati persembahan bersama dan berinteraksi dalam suasana yang harmoni, secara tidak langsung, hubungan silaturahim menjadi lebih erat dan semangat perpaduan semakin kukuh. Saya percaya perpaduan merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan Sarawak. Selagi kita terus bersatu hati, kita akan mampu membawa negeri ini ke tahap yang lebih maju dan makmur.
1: Oh, hanya tadi ngenang nama tu penemuan tu WB ya kecukup ya mana tu dikunci ke ngau bala peninggal kita bawa FM ke lemai tu nanti nuan bisik sitik jako tu WB satu perkataan eh sitik perkataan nama kini jako ke dekat the break nuan ngambil bala rakyat kita baluadin rakyat mayuah mensia mayuah sampah datai ngagai pengawak kita tu
0: satu ayat ya. Marilah kita bersama-sama memeriahkan Malam Konsert Rakyat Sarawakku Sayang 2026. Datang bersama keluarga, raikan perpaduan, nikmati hiburan dan buktikan bahwa Sarawak sentiasa bersatu, harmoni dan saling menyayangi. Segulai sejalai.
1: Oh, segulai sejalai ngau bala mayuh kita di kapit itu nyadi WB. Ya ke penudi benar tu barandau tua ke lemai tu tu ba awek tu ya ke bise begulai ngunuan barandau tua ke lemai tu tajapan ngenang perkara berkaul ngau program kita malam kemuncaknya tadi nama pesan nuan atau ke nama pesan nuan ngagai mesia mayuah lebih ge ngagai rakyat kita di kapit na ngiranya di murum belaga atau ke song tu tadi ngami ke ulih sampah datai ba malam konsert rakyat program Sarawakku Sayang 2026 ya ke dekat dia tu ba hari ke penudi ya WB na 27 hari bulan 6 tu elak.
0: Dengan penuh rasa hormat dan sukacita lah, saya ingin menjemput seluruh rakyat di bahagian Kapit, khususnya masyarakat di Murum, Belaga, Song, Bukit Mabong serta kawasan-kawasan berhampiran untuk hadir beramai-ramai ke Malam Konsert Rakyat Program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 8 malam di pekarangan Dewan Suara Kapit. Marilah kita datang bersama keluarga, sahabat dan jiran tetangga untuk menikmati persembahan hebat daripada artis-artis jemputan, menyaksikan keindahan budaya, tempatan serta mengeratkan lagi semangat perpaduan yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Sarawak. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja akan memeriahkan program ini, malah menunjukkan semangat kebersamaan kita dalam menyokong usaha kerajaan memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Saya berharap kita semua dapat bertemu di pekarangan Dewan Suara Kapit pada malam 27 Jun nanti. Marilah kita bersama-sama menjayakan program Sarawakku Sayang 2026. Sarawak maju makmur, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Sekian.
1: Oh, nyata deh randau tua tu yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun yang nyakaban kunci negeri Sita N66 murum nah ya kebugulan yang kita ke lemai tu. Terima kasih yang berhormat labang dan mere awak derempu datai begulai ngau kami di tu. Terima kasih au
0: anen jerok
1: neh.
0: Terima kasih.
1: Okey, terima kasih aunya tun munyi randau aku ngau yang berhormat kita yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun ni nya kaban kunci negeri Sita N 66 murum.
2: Tahu. Jadi dengar aku dia mar bisa ke nyawa-nyawa orang ke menuju ke namanya benuang dia tu raptai kini jam kereta.
1: Ya, kebenar ya dia tu benung dia tu raptai tun entik tadi ke sida benung nama tu bisi sukan rakyat dia tadi tun. Bata sida nama dia tun. Mana batu bata kaliah kenya ni ke ngisi air dalam butuh menya ya gengai na penuang na sudah wow.
2: Okay, ya sudah kena sidanya. Sudah suap kita nya tahu kenya tadi kena sudah besinya.
1: Sudah suap plastiknya dia tun.
2: Oh baik ke kan jangan pagi ke nanti sudah besinya kemayo penuh nanti kadikinya.
1: Tang jauh dua sedai Belanda hari pun sedai berengkeh nyentuh aku ujungnya jauh.
2: Tahu. Jadi siapa bagi balai ke ngami bagi bamayannya tadi ni?
1: Sida hari Sarawak aktif tau tadi bisa ngau sama bela dia bisa mayu ke sida ya begulai dia detun
2: au. Nyam tadi kira ramai nar bah mari ke terubah tu jadi di peda di tadi sambut mesia bari ke terubah tu ketiga ya di mar
1: sambut keterubah bari sambut bari keterubah atau cukup maneh tun daripada hari pagi hari ditau di kapit cukup nyangkung ka di kumai di hujan ya nda tang ya mambam celap ya ya bakal ngelindung kita hari panas deh nada ngasai ke angat nyentuh ke dalam konti itu tahu di kumai aku bergetak tu celap jari kami sebuah di itu anda yang betul-betul engkau bala raban sedak ke dikapit di itu ni ke bisi temuai kita kendai ya rindu datai di itu nanti tuan ya celap jari
2: kata
1: engkau bala
2: jari kita suah ditambil orang sikit kacau celap apa saya.
1: Awalnya metun, ngaso dia main ke sita lagu tu tuan.
2: Okay, jadi
1: kami nampuan baru ke lagi.
2: Okay, jadi lapan tu tadi ya program tu tadi cah benong maya program seleksi lagu-lagu joget. Jadi kita ya berperindah dulu ngau sita lagu joget ke di bayi sisi dahi ngau Fazira Dom bawa kita rendah ngali hari. Ianya tadi joget salam kalah.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalan pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya, bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puas hati deh.
0: Puas hati berlama dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nuri Bangkita mimpi hari bermacam lagu.

0: 26 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Agaknya tadi main ya kita diatur dini hari atau lagi nyentuh ke pagi apa gila Grup I hash ngau Grup G ba FIFA World Cup 2026 lalu ngelansa pemutus main sari tu tadi Grup E F ngau apa mega dia Krakow kalah 0-2 lawan Ivory Coast ba Group E lalu pia mega upset ama mai ngai peminat tim Jerman tah bekedi Jerman ba pagi ya tadi tahu alah lawan Ecuador 2-0 ke alainya tadi tajapan bedau empai lama whistle di start ke tak ke di sepu dia Leroy Sané masuk ke gol dalam minit ia kedua asal ati kaban ngumbai Germany itu tadi makai besai pagi itu tadi nemunya minit ke 9 dia Nelson Aguno udah score equal 1-1. Okey, jadinya bakal ke ketinggi botol kat nyerang baru sudah Jerman tu ngasak tentang nak mukai Gonzalo Plata minit ia ke 77 skor ia kedua ngagai Ecuador ujungnya kira kau pernah alah meh Jermani tang tajap ya Jermani tu ya nang udah lah ya ana kira kita empai pansut sidak ya lalu ujung ke ba grup G pemutus ya sarito tadi kalau yang tinitiah ke ba table dalam grup G dia dia Germany nang ya agi tetap aba 22 ia ke nombor 1 udah tap tangan ngegi round 32 lalu ditangkan ke ngau Ivory Coast ke mega udah tap tangan ha udah kiranya tadi mujur meh ngegi round of 32 Ecuador agi empai temu agi mendak ni ke pemadu nyulut aba nombor 38 ia ke pemadu mana lalu pihak mega lawan sidaya sekali menang sekali seri ngau sekali kalah kayaknya tadi main ya ke grup G ke pagi tu tadi lalu main ya ke bukai ba grup F Netherlands nada itu si masalah ngalah ke Tunisia 3-1 ke alai dari gol dia pasuak ke ba minit ya ketiga on goal area pemain Tunisia lalu pihak mega minit ia ketujuh Brian Bobby masuk ke gol ia kedua Netherlands lalu tajap pihak udah ke break second half dia Hakim Hamasturi masuk ke gol ti terubah Tunisia ngujuang kira 2-1 1-2 tang tajap pihak kira tangkan dalam datai 10 minit Azegu dia John Paul Van Heckel masuk ke gol ketiga Netherlands lalu ngesah ke penuduk sidaya ngagai semi atau ke round of 32 lalu nangkan ke sidaya ini tadi Jepun tiba penuduk ia kedua pengudah tadi seri satu sama enggau Sweden enggak pemutus ya sekali menang dua kali seri lalu Sweden tu ia agi ngantih nama nak nasib ya ulih nak kini tamak ngagai round of 32 ia ke dekat diatur ila lalu ia ke bukai mega pemutus main ia kemesti diatur seri tu ke alainya tadi dalam jam 10 pagi atau tadi main ba grup D Turki. Haha, siapa nyangka Turki boleh ngalah ke USA 3-2. Lalu ba dalam grup tu tadi dia gol Turki dipasuk ke dalam minit ia ke 10 ada gol lalu tajap ya dulu sila USA tu tadi nyerang Turki lalu masuk ke gol ba minit ia ke 3. Sampai lama. Udang tu berpuluh hingga isi. Udah skor sida USA. Lalu tajap ya. Baris Alpa masuk ke gol ba first half minit ke 31. Ngujung ke Turki leading 2-1. Tang tajap ya. Sampai lama ba masuk second half. Dia Sebastian Basalta masuk ke gol ngagai USA. Lalu ngujung ke penuduk ya 2-2. Dah pedak-pedak bakal ke Kak Seri dia dalam injury time. Minit ke 8 pengudah habis 90 minit dia akan Aryan masuk ke gol Yati ketiga Turki lalu ngujuang ke sida ia tadi menang ngawa pemutus 3-2. Lalu ba main City lagi ianya tadi antara tim menua Paraguay bersatu ngawa New Zealand kalai pemutus ya pukul 10 tu tadi ianya semina semina seri kusuang-kusuang nadai orang skor lalu ngujuang ke bak dalam grup sidato ianya tadi grup G dia ba penduduk okay, grup G salah grup F grup solo ni tadi nyudah kemukai dah PC itu tadi kau lagi gak kita itu tadi ngelansa grup D kama tadi ngujuang ke Australia ngau pihak mega USA nang ya udah layak ngagai run of 32. Australia tu sistem gak wakil hari menua Asia lalu Paraguay agi nganti nasib ya tang tajap ya Turki tajapan sidaya menang melawan USA sidaya udah tap tangan keluar ari pekiat ia ke diatur sekali tu kira udah nak qualified ya lalu 10 tim nang ya udah layak ngagai semi final ngagai group of 32 kalanya tim yang terubah dari Kanada dekat bersatu ngau South Africa main yang terubah main kedua Netherlands ngau Morocco Germany agi nganti siapa ni sepan lagi ke nyatup sila ya USA confirm satu ngau Bosnia Herzegovina ngau pia mega Brazil confirm bersatu ngau Jepun lalu kebukai Ivory Coast lagi nanti sepenang lapan sila pia mega Tormasiko lagi nya Mexico ngau Switzerland serta Australia ngau Argentina lagi nanti sepan lagi ni ti dekat napat sila ya. Okey, kita dah ba pengujung awal program lagu joget kita ke sekali tu lalu kena nutup lagu-lagu joget kita sebelum kita ya mendiang ke berita hari yang kesepuri ya Kuala Lumpur tu meh lagu joget TD by Alun Lupeng joget Aseboganan ba awak lagu-lagu joget

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN Johor, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun, menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap-siaga. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Lepas tu ni banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni lagi jadi barang untuk transport industri. Jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita orang raja kan. Tapi nak bertangan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, bila dapat strategi murah tu, orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimba hingga FIFA World Youth Championship 1997 diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mula hingga beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidigaga kena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak.

lebuh maya jipun tim rintah benua tu. Pasar Kapit, Semina Bisik, dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan, tim mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu, Siti Hari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai, Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai hari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anam, ngau bansa Urang Ulu ti mudia hari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah, serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau liah dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur hidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang. Ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga hari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan gau Kenyah hari Batang Rejang begulai gau bala kayan gau Kenyah hari Apuh Kayan. Pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia, mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak berbancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja.

Nyadi Temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS Endur sekedar disidak ke Berjalan ke pengawal perintah. Serta kalamegak digagaknya di UPS Residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat ke nyadi pilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tusun program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tusun di ke-85. Jadi sebentar aku ngemanyai ke cerita itu, aku jong lagi. Aku minta kita nak kenyian atai. Kebuah pihak, laban tusun di ke-85 tu, nyak mia ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Tang aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipambias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai sepi aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngambil kebiasaan yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danjuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya lalu dah suh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya gerai seruai bini yang sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua yang ditinyar dian. Laban ke desuh keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi laban ke detan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tadian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak agi umas pemanjai dah cerita gerai itu. Nanti nyemak ya agi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Bayar ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gerai itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemendiang ke cerita tu aja. Tak asa atayat asa hati. Nanti nyemak ya tak delengkak kenakak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai meganda puas hati. Nanti ya tak delengkak diketuka nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seruai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, ayuh, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisik penyarut, maya habisik penusah. Tahu tersebut, ngau, ya kok kepandak,
Maya orang ngayau mulau mana tadi? Kuya aku ya rengka ngau kerbannya de kait kesira bak pun tiang sandungnya. Lalu pihak mega lima igai pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikan dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ya kemati dibunuh kantau lebuah seruai bini ya mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke yalah harinya tadi yang kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya laban tudai jabannya nalai kebuah kurang rayanya tenyu semina galai ladian-ladian ke gari yang batengah ruai dia laban orang nyo pegau medak api kerangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi, udahnya tadi, dia deh, ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu, ya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi, rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah musuh, lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala musuh bukai, mayuah menyak dia. Dia bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegah puluh igiknya. Nanti ada kumpul magang. Tambungan itu yang nak ngasuh ya, mai palanya. Labanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu mega ngasuh ya nya tadi nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sida bejalai lalu dinya tadi nya mak terubah ya mungkin waktu basah jari ba pengawa kayau besai kenya udahnya tadi udah ke kengau kekeliangnya tadi dia deh. Bunga itu yang lalu mansang agak yang kenyuat doai keliang. Keliang lalu ucapku ngau buka itu yang bak mua mensia maywa dia. Nyalai tau apa kata kau buat. Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagak nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ko kelian nak mungi bala maiwah bak tanyo dia ni aja ko kelian nya tadi. Jadi bala sidak bukai kesama ngau sidak mindah lebuanya. Oh bala sa renggan sapu enggak. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa me dia sama bisa dia magang. Oh membuat. Nadainya banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu. Ya kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuah ke pegulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau kepada aku. Bala kami buka epan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya. Ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali dah. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah munsuah. Kerka dialah ke kami.
dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami tok dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang kami balanya, kami mayanya ada. Kami pitai kari pangau. Ingkau makumpu me. Kelama urinya tadi nyoi gatau ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pan sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Jalai sida ya madah katur tau ke jalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana hamat munyi kia ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak kebuat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisa ditau ngok kita. Ya kaman suat kerja kau nya kebukan uyang. Bala kami buka sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga. Kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya ninga kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sida lima ikunya lalu maksud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah ikan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku iku niki ke rumah. Kami niti akaturia ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak empu. Tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah. Munuah kita iban dulu lagi harinya. Pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi. Laban kau dah dibunuh pala kantau maya seduai melaki bini yang pula hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja ngelaban musuh serumur rumahnya. Rumah lalu angus sestak dempa api. Tan asin hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisi kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tan sidak kena tanya tadi sigi lagi berbarak maka api. Laban balas sidaya mayuah udah rarah. Lebuah musuh kaya anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu beti uap. Sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida e bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah ngaubat nuar kepetang. Ngai ke sidanya tak nyau de kelala bala munsuah. Mayo wah munsuah mati laban sida ya. Meda rumah tadi udah ngua sesta. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh ikat ngkenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas orangnya udah mayu mati nyoba tenggarim sebarang luar ya lai udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sedak sebelah tanah bawah sebelah tanjuk. Aku sebenarnya ngasuh ikan kenyutnya mai lima ig aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku lawan tuknya keterubah ya nuan tuk minah ngau ngerja pengawak berketau pihak aku madah ke ya nyalai nyak dah dia nyak tadi bukan yang terlalu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sedak ke dirinya. Bisa lima igi palaknya. Palak ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Ya anda pedak kita. Lima igi palaknya. Ya meh. Utai baik ya. Tak kak baik mai. Mayu lagi renyak. Mayu lah. Dua tiga kali lipat renyak bisa. Mata aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa pak ulah ya? Kami bukai nadai ngau ya ngelaban musuh. Kami seminak ngemata kia aritisi. Ya, ya lai malam ayo. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak jamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saya sepi aku, angka kak papedis, bakal ikat kenyuat tu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita kak pemberani ngau pengeriang kenyuatnya, maya kebabunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya bangenu yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai. Bala mayu pengabang ngau kita serumah. Aku ke jaku tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu tipaka duku kita nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah empat ya, empat jamah ya. Namu pemerani ya, ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Ya lai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu ikat kenyut. Aku agik ngangau kenuan kenyut ke. Lepas aku lupa nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru ke degaga ke kami lebih akhir aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Hanya mea. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak kau mengandung yang menjaku. Oh, ramai yang palu pegawai capu. Tempat kejari gagati. Nenga nama barung kenyut tersebut. Bungai nuyangnya tadi. Nyalainya nama barung kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat indau. Mengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan air tua. Serta ya datai babunannya tadi. Dia lup jako. Tu pihak gak wai bunan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan. Nami ke Nuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inoknya. Bujang aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang Bak Mua bunahnya tadi. Ya perlalu mantil. Sudah bundan sudah nyak ni. Tak kena bundan wai. Sudah nyak. Nak nama lagi. Ya ngeriang diri. Tak ada yang kelak. Biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada yang kais. Biarnya tadi nekis. Ingar membunyi. Sudah nyak baru ya ada nyeradak. Kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesila awak batang rajang. Ada desiruat ke air beram padi pulut. Dengar tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Yang pukusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya di baruah. Medak mangkuaknya tadi, ia bakal kedekat terbelengkak dan laban kenyut berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduanya sambil megai mangkuaknya tadi. Tahu? Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak kelecut mangkuknya semak jakuk, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, labuahnya, ya hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak buat mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedau terlengkak ke ya. Ya kenginsap tuaknya tadi. Pedak sekejap mata udahnya ni ya. Licin doi. Ai tua ba mangkuaknya tadi. Danya na nemu age keno. Yang wa mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak. Bundalnya tadi. Tanda lama ya nyerot kai tua nya tadi. Ne kemayung menyak dia na nemu age. Yang lain ko cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Lepuh hujan nyala. Amat pamah masih hanya tik pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengadiri. Benar sidak kaki begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Kayaknya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama anak orang tua mereka, sidaknya bertangkan-tangkan, lalu menuju laki sidak yang bu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni bungai nuyang, wayu kai kita nak nemu ya. Amat tanya, munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya radak kait tua ke depan tia ke bini hanya tadi ngagai ya. Udahnya, dengar kena majuang kena ya hanya kalau-kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak ngagam-ngagam sidak ya, medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke semua urah panggau serumah yang kaum keliang pu lajang sidak tuai tuai kebukai bakal sidak pai migul pandak sekatak menyak kerkumai urahnya tadi sinau penggergau bala cang cang kecanang ngindang menua apai keliang pu menyak ya ke bernama Gila Gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai, ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama pula ngirup magang, udah nyak ni. Kau? Nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan tahu ke nama lama yang kenyuat dah. Ya ke danjuang bungai nuyang tu pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyo pansut ke ruai, sidak ke lelaki. Ya kata, tadi, nyepi utai asainya. Datai di ruai, bedaku ke rumah sidak ya berkenyak. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah, rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu begau bertanya ngepangan diri. Tak bisi enggak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak mesti dah ya. Jadi girai tu, nang nemunya sigi penatai pemulai kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, baka kena ibu wah ya. Tak bini ya suging tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Saya karung tua. Tapi aku suki nanya laki ya. Birai, maka kena ibu lah. Mudah ya bekanya, abi itu dah suki tadi ngerak laki ya. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi. Ha? Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya. Oh, nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia dek girai itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia itu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak amat. Namanya lagi agak ada. Ada yang tak dikirau kenyak. Ada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang ada bini ya.
ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak mi tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bukan nunggu yang kengayuang bundarnya tadi pulai. Ada panggau nyen. Dia lebuah seroy terengkah bertanjuk. Dia bukan nunggu yang lalu ya kau ya. Neh, nak kata aku. Nganyo di igat bundan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduk kejang nuliang buat tutuang mau semua kami serumah kebukai kebisi ngajar nuan nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruang tiga hari-hari dia tahu bisa kami sak buat keliang datai lah utai bukai aku nak ibuah badah kenuan laban bisi igat girai alai nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dinya nak tahu ndak digantung di batas bedilang ba tiang tengah baru ai dinya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu ndak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak tahu aku manjung le ikan punan. Buat aku. Biar aku bungenu yang biar aku ngau bundannya tadi. Ya, nyalai bala maiwa, kawan maiwa, peningal maiwa. Langkat tu mekitai, munyik aku madah repun tadi. Okay, aku kak baduk, ngetuk-ketuk, nyalai tu bisi beberi, aku panjai mimin, ayo ke udah. Oh, ti nyemak, kita itu agi dah suah orang, agi diberi orang awak dalam tahun baru. Oh, ilah, maku datai baru. Lampung, ya. Arab kakunya, madai nama-nama. Uleh datai pukulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengenak tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu program ini event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan bak bagian kedua ngatur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita pelabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyar nya nang jalai pihak megak pameran pavilion nang yang jalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal penyadi tadi orang kemari jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita pelabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit Tuan

0: sa talamay. Ay marilang malam.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Yes, kita sialan dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peningga ke mengkam kita sialan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari hari, kalau kita tadi baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tau. Ba awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi peningga ke mengkam kulis jalan kami. Kenya hari tu mu pagi tu tadi. Lalu tetap ke pengerinduk kita. Nak ngira bak dinindur kita dia jam sehari tu peningga. Nak ngira yang tadi bak menua kita di Sarawak itu. Tau ke di semenanjung Malaysia kini. Bak Sabah, bak Kalimantan, bak Indonesia, bak Singapura. Ba menua ribai engkau yang tadi benung gawat di menua orang seraya ke mending ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak itu 7 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami pak benar kucing muak ke lemai tu cukup hangat meninga berasa yang darangat kenyari tumu pagi tadi nyentuk ke jam kiriya tu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya. Nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngerja pengawat bak luar rumah ya. Jadi mari kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningkat kedungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dah nyadi di sekedak nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di sekedar nur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut Puput dari selatan barat daya bak penerah 10 dengan 20 km sejam. Lalu Tikas Pemat Gayari, enyak 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Jadi berita kesilai lagi berkaul dengan gayari itu peninga tahu di pedak kita ba website meteorologi Malaysia ianya ba www.met.gov.my. Tajapan gayari kita berasai hangat ya. Kesiminat dia saya kuba kuci yang ditok tang nyuka selampung Menua Sarawak ngasai ke gayari ke cukup hangat tu. Kita bersamping ngarap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di Kapit. Banyak program Sarawak ku sayang pian megak. Bisnis kedak endur tadi pilih menua tak ke bagi menua bisik ngatur yanya pengerami ngilan tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesih lagi berkawal ngau sekedak pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu. Tadi pendiang kita bak Hello Y Sri Aman pian megak promo ke bisik di keluarga kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedalam lagi kita ke lemai tu. Peningah lagu hari Daniel Petrus bulan ngau Danny Umping Engkining.

0: Ya, yang gigi tak ke benua baik ke kereta jam ke dia tahu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tahu rada sepiak kini teka nyadi bak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke berjalan ya, kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebuh kita yang kini yang lebuh kita gini yang tadi tak benar ngasuh kita yang tu tadi lalik lalu ngucung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merinah peningan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lu.

0: Islin. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Halo peninga. Nama berita kita jam dia tu bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Mengkangi bian tau ke Steven tapasilai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Sebab perami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngakai perami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala komuniti ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua bayak perintah pemesai tuai-tuai raban bangsa serta komuniti seraya ngenegap ke pengawak nan ke pesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruh bala komuniti Rumah Kimbi Sungai Pedada Mudam ti udah nak uliah ngatur program to, program ti udah nyadi alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyerakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang niau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor udah mujuan megak nguluk program tik kurang lebih sebaka diatur ba rumah Minion Tanjung Baru meludam. Ba program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak penyerakup bala komuniti ngau pengari rakyat dia yang berhormat adun N28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta komuniti berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya lalu macam pramu pemansang udah disedia ungkup sidak bak genturuang pendiau itu. Mayanya program randau ngau tuai-tuai raban bangsa serta mensia mayuah udah diatur adun N28 Lingga atau sebengkah inisiatif area kena nyemak diri ngau komuniti beranau ke macam program pemansang dipatut digagak bak genturuang pendiau tu. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor kalai empat lama megak dia dah upis pelilih menua Lingga engkau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur ba Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program tu mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak Dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang tim menua diperlundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stubin biar mega projek ngagak kalbat tidakak dip jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindahkan kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah komuniti dito kelebih agak bak genturong Tanjung Bijat. Adun N28 Lingga mega minta semua komuniti meruan bekerjasama ngak opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang ke mana, penemu-penemu yang ke mana, lebih lagi buat pengawak ngemansang ke menua itu. Sebangka projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngaget pendam Bukit Munggo, ngaget Bukit Sekirau, dekat di pejalai ke Mega, ngaget agak belanja SADA, agensi pemansang bagi menua Seriaman ke pengantang Mansia Mayuah. Maya program itu, ya berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga, mujur ngemenar kaget belanja, RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah chapel di menua itu tidak ada tembok bak tahun tidak datai tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di itu komuniti tek pupu bangsa meruan berserakup ke pemujur pemansang menua itu. Lalu berita keempat empai lama bak Wisma SADA Wisma agensi pemansang bagi menua Seriaman dia sidak reupis perkara pelajar PPD Seriaman sudah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandak Sarawak. Terlalu nyadi Kamban Konsel Negeri N32 Semanggang. Yang berhormat, Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenarnya pengawak berandau dibai upis PPD Seriaman berandau ngau adun N32 Semanggang. Kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Seriaman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman udah nak likun dikena age mayato upis PPD Seriaman udah ngatai ke genap penderang tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tim ruan serta likun pia megang lantang kage bala komuniti sekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman. Lalu nitia ke penderang hari PPD Seriaman, hari Perambu tidak berkongsi ke Baalai yang kebaru itu ilah tidak jauh hari Pasar Semanggang 4.92 km hari Pasar Semanggang tidak jauh hari Sungai Batang Lupar pihak megat tidak jauh hari Nyematan Batang Lupar 2 artinya alai itu likun lagi jauh hari sebarang penusah tidak bakal ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis adun N32 Semanggang bersetuju ke Perambu itu lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta itu. Adun N32 Semanggang megak madah pengawak randau engkau penguasa upis tanah engkau penyukat bagi menua Seriaman dekat di pejalai ke 6/7/2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alindor mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Seriaman nitiah ke Perambu hari PPD Seriaman tiudah dipkunci ke ngagai ia nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur engkau mensi mayuah tinggadi community sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Seriaman tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah di to serta bala pengajar serta sidak tigawak bersekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman. Ya dulu berita ada kunci ke bawa hello wai ke sekali itu. Selamat lamai. Temu baru bawa ke buka yang aku ibin. Ngujung ke program kita ningal ke tu.
2: RTM Sri Aman bergulangkan pusat khidmat sida konser negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintikai gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digolok ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisit rumah kami Arif Ningau FM. Kali pesan ke Terubah Tok, ingat pesan mati. Datari Runi anak lipu tok ke Indai Undil. Kali pesan tok nuju Kapan Belayan. Ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekarak, Tuna, Sungai Kemenah, Sungai Tauk, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kapan Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mari tok. Pesan tok madah ke Rendai Anak Rumbang. Rendai Anak Rumbang tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu enyak malam 27 hari bulan 6 hari 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 enyak sarito. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Serikai nuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Serikai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang dan adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belah Mayu, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu, serta dianjung kena pagi hari 6 ianya 27 hari bulan 6 2026 Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang Udan Adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu, ianya kena malam tu 26 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6, Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Anak John, mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Long Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu. Niang John Anak Dayung, ingat kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6. Nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu. Niang John Anak Dayung, kalai nguan ulit yang nak kena lempai 27 hari bulan 6, serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah datari Rebai Anak Lingan tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka Nyelutung Tansang, Temboi Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Buluh Hantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megat di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megat di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekrap Putat, Ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu madah ke Jack Anak Manggat. Jack Anak Manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belah Mayu, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6 ianya hari 1. Jadi minta kabar pelayan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan Baur Bangat Betung. Jadi sekali lagi medah ke Jack anak manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6. Lalu Niang tu dekat dia sekait Belam Ayuh. Ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6. Ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung. Serta di kubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kecil lagi top tanya ngagai runggas tak kedumai bak lumur 019-817-3557. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit. Datari dula tak ke indai indah, tak ke indai idak. Pesan nudunyu kaban bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kaban belayan di Kucing, Miri, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit, ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak, kena 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 7 setengah lemai, ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi, medah ke pengawal ngetah sulit, ni yang tawan anak rimbau, tau ke apa idak, ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6, pukul 7 setengah lemai, ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit. Di tujuh ngagai kaban belayan ya ke dia di Ulu Rimbas Debak. Budak Ulu ngo budak ilik Debak. Nangapik di Rimbas. Rian Batang Layar, Matuk Paku, Serudit Paku Dua Buah Rumah. Kaban belayan di Babang Seratuk, Kawit Seratuk, Kampung Patik Insengai Serian. Piamgak kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak ke apai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak, bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebihan ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang ngosti lagu hari Raban Loudness Empire penyanyi tua.

Agi macam pesan berat hari apni nga YFM kalau pesan ke selai itu pesan mati dat dari Daniel anak Ling. Kalai pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau kelebihi ia ke amoi anak arau ia ke diau di nanga tadak kenawit uka atau ke liong di batu 31 sama laju pintulu doni liong anak asing di long pilah baram munau di sungai rusak serikai kapan belayan di seratu di rumah nyulang nanga temalat sung di sungai menuan kapit rumah dik nanga lan kapan belayan di sungai guah ulu ngau ilik di kapit kawan belayan di Serampur Sarawak ya ke jauh ke Semak ya kenalah disebut di Temagang kalau pesan tu medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau udan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu nian cemuang anak arau tak ke indai badau dekat di Sengai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah so tadi kubur kena pagi depan hari bulan 6 ianya hari Minggu jadi ia sekali lagi medah kecemuang anak arau tak keindai badau dan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 baru rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan ya ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai Jalai Bukut bakar rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shirbeni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, yang megak kaban belayan, ya ke diau ba Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif, Plugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kuci yang ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai pengawak tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026. Bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatari peningat pesan ya ke bisik di ceramak kami ke lemai tu hari peningat YFM kita tahu natai ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru dah merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mereka e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepenurinya. Kita mesti jelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Rupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan

Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua buat Bible Study kita. Aku harap kita itu dikunci kita itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam bub kudusnya. Tapi shalom ngegai semua peninggal kelemah itu awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bahwa buah Tuhan ti baru deka nyawut raja selumunnya udah ya ti minta utai dari Tuhan lebuah Tuhan ti bisik datai ngegai selumunnya bok dalam mimpi ya lalu nanya ya nama utai ti deka dipinta ya hari Tuhan kau raja selumun nyawut ya beri aku penemu dalam kenal aku merintah balon miak nuan ngau lurus serta dikenal aku ngelalo bagi utai ti mana ngau utai ti jai nanti nak bekenyo bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan ke mayuh tu balon menjadi semua raja selumunnya minta penemu dalam hari Tuhan ia minta nunda kurang putihnya a hearing heart ia minta hati tika ningo kesbano balo rakyat ia ngambil kia oleh merintah rakyat ia ngau jujur nenok cara keadil ndok becipiang ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil kia oleh merintah ngenok rundi yang tilurus ngau hati titulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan. Hari riang Roh Kudus. Ngau hati tika megak diiriang. Dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi. Nya Allah ia minta utainya. Kok siti nya aja utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati. Ningo ia minta penemu dalamnya. Minta wisdomnya. So ngagai balok kita dia tu pun menjadi. Nanti kita nemu dirinya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya hari Tuhan. Ya pan gagau hati mega. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat meri kita hati tika ningo ke ya. Hati tika ningo ke jaku ajar ya. Hati tika ningo ke iriang ya. Bawa singkang pejalai penghidup kita di dunia tu. Puji Tuhan, ia gagal merik kita penemu dalamnya menjadi. Ngamik ke kita uliah ngerja semua tainya, ngawat ti jujur, ti tulus, ti adil, ti sak sama. Kok ia merik kita penemu dalamnya. Tuhan dekok ke kita ini, dekok ke kita orang Kristiannya, ngerja utai ti oleh merik mulia ngagai namo yo ti kudusnya ngamai ke kita indok gago ke pengawak ti ngakal orangnya pengawak ti nipu ti berampas kutai orang bukai berampas ke tanah orang Tuhan merik kita penemu dalamnya ngamai ke kita indok gagit ke pengawak ti bapakai ke suapnya ke bambi uliah baurang kenadai dayo nan kedirimpu labanti bisik kuasa labanti kita orang Kristiannya deh agi gago hati ke pengawak ti bansanya artinya kita yapin bisik penemu dalam Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengudus apin nemu reti penebus kita agi apin nemu reti pengasih kebenarnya apin ngelalo sapo Jesus Kristusnya kenyadi ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristian ya. Jesus nyok meh. Pengasih ngau pemenar Allah Ta'ala. Jesus nyok. Grace and truth. So nanti kita nemu grace. Kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus mega. Nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala. Ngagai kita. Menyadi. Tuhan megak nyadi ke penglurus kita.
nyadai ke pengudus kita, nyadai ke penebus kita. Haleluya. Ya alai, nanti kita nemu dari impu nyadai penemu dalam. Minta ngegayalah talau. Ke dia tu udah nyadai apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuya basurat James bagi satu, ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah talau. Kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya, dekok diberi ia ngegay kita. Tang pintok ngenok pengharap, ngau hati tindak kakak. Amin. Pintok penemu dalam menyedi. Anang dok, kok ia meri kita ada. Kita anak ia. Sepo orang bukai diberi. Dia kai meri ngegay anak ia. Amin. Buat ayat 10, ngegay ayat 15, bersurat satu raja, Bub Kudus nulis ke, kena kita nyambung cerita raja selumun itu. Ke Bub Kudus, Tuhan gagau hati ningo selumun minta utainya, minta penemu dalam meria. Nyalai, ke Tuhan berjaku ngos selumun, laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngau lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayau pengeraja, tau ke minta musuh nuan dibunuh. Aku dekau ngeraja utai tu dah dipintau anuanya. Ku Tuhan. Nyadi. Tak lalu boleh kemaya nyok selumun. Ku Tuhan yang buang. Apin puas hati yang beri selumun. Penemu dalamnya. Ku Tuhan. Aku dekau meri nuan penemu dalam. Ngau pemerti hati. Lebih lagi hari ini orang bukai kedulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekau megok merik ngegai nuan, utai tindak di pintok nuan. Nya, nuan dekau boleh pengayo, ngau baso, seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ngi raja ke bukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku, Lalu nitiah kadat ngau pesan aku, bako apai nuan David, aku dekau ngasuh nuan panjai umur. Ayat 15, selumun lalu terdani. Ya. Nya baru yang nemu lah kalau nya udah berjaku ngau ya. Buat dalam mimpi ya. Udah nya ya lalu mansang ke Jerusalem. Lalu berdiri di mua peti lampang batu adat Tuhan ya. Lalu ngenjuak piring yang tunu. Ngau piring yang pemayak dia. Diberi yang ngagai Tuhan. Udah nya ya lalu nyindia ke pengerami makai besai. Ke semua pemesai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Lalu keroke sida. Lalu puco-puco. Malam jadi semua. Mayuh ndar utai ke manah diberi Tuhan ngai selumun. Tajo ia semino minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Sudah dipinta tadi. Ti lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan mega. Ngau pemerti ati. Ti lebih lagi dari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai tu dah diberi yang ngegai selumun. Tak lalu ditambah ke ia ke. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso ke besai. Apu. Amat mana sama Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadik. Selumun minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan, utai tindak di pintu yang mega. Laban Tuhan nemu deh, Tuhan nemu utai ti diguna yo. Dikena yo hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku, dekok meri ngagai kita. Semua utai ti diguna kita. Dia tu pa menyadi, Allah telah minta hari kita. Semina siti aja utai. Kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkongsi ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala. Jesus nyok meh penglurus Allah Ta'ala.
Lalu Jesus nyame anak domba Allah Taala keduduk buat tengah-tengah kerusi diraja buat penggau Allah Taala dia. Penggau yang jadi pembayarannya penggau pengasih. Kuribai the throne of grace-nya. Jesus duduk dia menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku ngagai Allah Taala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok penglurus Allah Taala. Lalu udahnya utai bukai mega dekok diberi ia ngagai kita. Kita dekok nerima pengasih ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerima 5 kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Leban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Taala. Kita ini anak biak ya. Serta anak ti dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima 5 kali ini. Lebih mayu hagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kendok di pintok kita ya Allah Taala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu di pintok kita ya. Nggak hari itu di peragam kata kita ya. Laban semua kita itu diberi Allah Taala ngagai kita yang mensia nyam nyadi. Nyok ketegal pengasih ya aja. Ketegal grace. Laban pada dalam grace. Dia mendur Allah Taala nuang ke semua berkat ya. Hari sergonya. Laban grace. Ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia itu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiannya. Bok dalam grace Tuhan merik pemayak ngagai rundiang kita ngau ngagai hati kita balom jadi semua Tuhan semina ngasuh kita ngerejo siti utai aja ianya ngigok perintah Allah Taala ngau penglurus ya lalu semua teh bukainya semua teh itu diperbuat kurang badunya tu pengayau pengerajo semua utai kemana itu dikenal kita hidup di dunia tu utai di dempok utai dikena dekok diberi ia ngagai kita dekok diberi ia ngagai kita lalu ditambah lagi pemayuahnya bukai nitiah ke penyukup jadi kena kita menjadi tan nitiah ke pengayu ia kemeri kita nya amin berarti perintah Allah Taala engkau penglurus ianya nanti disebut ngena seleka jaku ajak deh ianya pengharap kita. Pengharap kita yang ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesusnya deh. Timun ke. Lalu ngagok pengharap kita yang jadi pemadu badat. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James. Jesus is the author and finisher of our faith. Jesusnya menjadi. Ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ia tika penghabis ia dudi. Ia nyak tipun ngau pengujuang ia. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pia mega. Nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Hari Allah Taala. Ia kais mena merik kita wisdom nya aja. Tang ditambah kia. Ditambah ke engkau pemerti hati. Engkau pengayau pengeraja. Engkau baso kebesai. Engkau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut di Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Taala. Engkau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Lalu ia kerajo ke semua rajo.
ngenok penemu dalam tu dah diberi yang guys lumun merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Yo ngintu kita likun dari semua penusah. Yo ke Tuhan ke semua Tuhan gago hati ke kita lalu kasih ke kita. Yo ke pun ngau ke pengujung ke Alpha and Omega rindu ke kita. Lalu meri kita semua pemanyak yo. Lalu yo kebesai lagi dari selumun ke penemu dalam Allah Ta'ala begulai sejalai ngau kita 24 jam sehari 7 hari seminggu kita gayu guru megang kita gerai megang-megang kita bisi penghidup keberkat megang-megang dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program Turai Pengeluk Gunai dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi bekenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft punya keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insurans. Nyengkawum registration. Nyambungi ke aku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa me bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan L.

0: Lintas Hari Radio kita muka udah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okey, bakal selama peningan ku 7:30 lemai lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedonya still lagu retro. Hari Jonathan jangan ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat, Dato' kami nak ber ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengerahsian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pelilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar digagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lombak ngemain bak tikas antarabangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Dato' Penghiditan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemui bahasa dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dengan rapid kekal antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau kemahian perkara berkaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara ti diperhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua harapan yang menghabisi bersilih penemu bekal cara kenemban lagi ngebegulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeransi yang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikena ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeraris mayu bengkas sektor besai. Sapit Kepala Menteri Dua Sabah, Datuk Iwan Benedik, madah ke kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik ngau pemansam pengawak industri, tidi pun ari pengawak nyeraris bak renggat pegawai kanan upis menteri kedua-dua bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dan Sarawak berguna benar laban dua bengkah menuanya belak berguna kepangan diri hari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansa ekonomi keulih merik pemayak ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawak nyeraris logistik ngau beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau pembangsa radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka fasilitinya digagak berguna benar dikena nyedia kapalannya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar ari fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandan Lela Rinong, ngemesai kepalan squashy serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti kediguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional di kena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengarang berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke prais RM27,750. Pengawal industri diri benar dibuka nyentuk ke pegilak serta bisik nerima orang hari menua luar di dekat ngongambik bagi bak pekitnya. Bak awam media kesepaka kem berbasikal Sarawak percaya sidak tulih ke ambis nadai Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor tajapan bertapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono mereka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barengat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatuk di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajapan lumbak basikal napik penanggul kurang awak berlatih baklir Velodrome dinilai dapat perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen Arim Nobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemaduk nyulut Sarawak dia tu menang di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikena ngumpul poin ranking gerempuan basikal antara bangsa. Kita dah tu menang diangkat berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat Kedia Basi tak serembu dia tu bisik akses jalai ti meruan lagi pengudah projek nyeruri. Ngau ngadu ke baru jalai kopit ke Segubang di Bau. Projek keberga 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak, jalan barunya ngasuh pejalan lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalan ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalan ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulian nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung kopit. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngemansang ke pengelandik bak rumah jil endang berguna benar dikenak nyedia ke orang ke kenak jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ketuk megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyaklai suka mensia mayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut arijil ulih nerus ke penghidup bakar selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia megak dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung ngambil ke bekerjasama ngelaku ke produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih mesik ngagai sidampu Engkau Rumah Jil. Tuk dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayuhagi peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi menua kapit nyadi kepelasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandik sidang agai orang mayuh bak menua tau. Program SKS keriatu dikapit serak tau mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang kelirik ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil ari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ke program tu dipasuk balan biar hari menua kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dan pengulia sidak bak penguat dagang ti majak ngerembai. Ia munyinya ngagai pengarang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadunya di pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nombor kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak tak megap pengelandik dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangku pengap pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak dilalap jimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu guna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPIS Pengerja Penguat Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke meri gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tipu nengigak kerja di lalap patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi depantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebih dirandau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemah itu tepatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nindia kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembang dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai hingga beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak Stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terindu ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup bersama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lo.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

penyanyi Maxwell Franklin Sarang Siko hari penyanyi ke dekat Merindang balap peningah kita bersemayuh berserimai dengan pengerami ngilin tikai kedai atau bak rumah Kennedy bak langkang ulu di klinik kena 28 hari bulan 6 tu ilang ne. Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke game kau boleh secara dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya rally giman rally semalam DJ kau hujan bak batu tujuh hari tu sejam ku dah kadangnya udah kini nah rally giman rally terima kasih ya rally giman yang berkat jisik kaitan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu sayau selamai ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemai tok ko ya. Lalu bisiknya apa mega? Ianya sindon idi sama bercerai ke pengawal Ari Miri tok ko ya. Minta putar ke lagu Ari Jonas McKean terlepak ke diri. Kena merindang rimpu. Biar mega semua pinga YFM yang kawam DJ ke Benenggawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ Ari Landi. Selamai DJ RG sama tugas ke lemai tok. Terima kasih. Faridon Tony bisiknya apa? Selamat lemai. Terima kasih ya. Lily Anthony Mega bisi nyapa Francis Ancis Petrus Inchan mereka ribu belum dia ke YFM Duki Api selamat DJ kau harap kena mujur dalam semua pengawal terima kasih Duki Api Catherine Robin selamat DJ selamat berjalan ke pengawal belum dia ke YFM terima kasih Annie Tinggi hari betul terima kasih ya bisi nyapa ke lemai tu biar muka Margaret Unching Ari Sibu minta putar ke lagu Ari Ricky Report kena merindang semua bala kaban ke bisik mending ke radio ngarap kau muncul dalam semua pengawal terima kasih ya kau ya sesama Jonathan Rayang saat lemai DJ saat berjalan ke pengawal mana hari kami di pakan lemai tu minta lagu Ari Anderson ngalai mimpi kau ya memang bisik nyapa ke lemai tu Lina Bugis saat berjalan ke pengawal Nujunuan DJ Bak Konti YFM kau ya ok terima kasih yang peningkat kita tak ke bisiknya apa kelemai tu minta ampun nanti kun tadi nak sempat maca pesan pian bekak nanti kan minta arif ni kita nanti bisi awak aku dekat maca pesan kita dah lepas run off mansan tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y 9.12 nanti kita tak nak tak ke pesan lelengau pukul 11 pagi nah nangirau. Ramai kita mendiang ke Ranah Mansang bergulai dengan Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah. Merindah kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu ke bisik pintar peningah kita. Terima kasih telah lebak ke diri.

0: jalan.
1: Selamat kita bertemu baru peninya barandau ke sekali itu bukulain gak aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya barandau ke sekali itu bukulain gak aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke menatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, semua datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubahaya ne.
2: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi giga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke Sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engkau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engkau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningan sama bila nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam pelaksanaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Perkara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM siti standard operasi prosedur tau ke SOP bergiga serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak membingat kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
2: Oh, nitih ke daftar rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah dipejalai ke ba sepemanjai urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulia di pedak sepiak belayang mata ajak laban nyak tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rimpu. Setiap penusah kenyadi meri empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nyak kebuah melikun batasi anda ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi
1: tau. Oh.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Au. Oh. Okey, nyadi nyam eh ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Au oh, nyadi bidinya ha bulan gua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nya baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali itu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tahu ke manusia mayuh ke beruninya tua jam kerja tu kan nemu bakani cara tahu ke langkah tu leh digagak jema kitanya ke nurun ketasi atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC ati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
1: tau
2: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke ati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berarti ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kak nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Pihak megak nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Oh. Ya, jadi inya barunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis gagal nyemak kita yang tadi ke ngagap ngawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di bainuan ke sekali itu barandau tua tu ne
2: ya.
1: Yeah. Oh, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu selentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia Dato' Bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, Ngau Miri lah. Ya kedua, agak talimat ceramah agak bala mayu bahas setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media ramah bakal Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers atau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran atau penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog mulai ngau bala maingoh lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nya mega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mode. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nang ira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tau mega mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau peniau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngawon zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
1: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngakai bala peninya ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu untuk Tuan, aku percaya bala peninya pankan nemu untuk Tuan. Bahkan ni bala kita atau ke maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke bala laut Tuan.
2: Baka ke udah daripada kaku tadi. IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan nengah setelah. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT. Tau ke search and rescue satellite at taking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Ngelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga ngau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi nyamai peningat kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah kena di batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi Tuan, aku mesti ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya, betul.
1: Jadi nanya Nuan tu Tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Kami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai baka PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga angau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun. PMM mudah mangkuk pengawal bergiga angau nyelamat tu tadi. PMM agak tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejaya lai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih agi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi ya. Maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasa antasi ya.
1: Oh.
2: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup maka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke gi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM jadi

0: Maga mayuh program baka program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat golai ngau mansia mayuh ulih di pejalai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pelikon bab pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau manah
1: tau ya. Jadi nya meh kita baru datinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim tengke HKKM tuan tuan.
0: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai babu joran dau tua ke sekali itu tuan tuan. Jadi sebelum ujung kerana tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
0: Ngami ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiup-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya muari bekato dekat mai ribut kude ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi to mega dekat ngasuh tasiap gelombang besar lah. Okey nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tinginti serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sida sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sida ke nya tadi ngambil ke sida ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadangnya di batasi ya. Okey kerimpah harinya sida mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota de ya. Nya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasik enak manah tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai digigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedunga tujuh sidak lebuh sidak ke nurun ke tasik ngambil ke nyamai di giga sidak megak nanti ulih nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon ngau penudia mesti mai perengka waset kecemasan kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayuh ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudi arila.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
0: Ya.
1: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
0: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Tambah boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya padunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM.

0: serta siapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. Kau 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua dengan tu sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai, lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita lagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatan kuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus. saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan Maraka pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Meli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak Stadium mericah kage pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayar bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

penyayau anda luya lagu ke dibai listen lu dan pendengar nya tadi lagu dikenak ketengah pun ke awak berina malam kita ke malam tu semua malam pendengar ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu nuju kita ia ke benung belelak berumah jam ke dia tu ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip yang magak dengan kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu jangkanya baru masuk shift.

Malam kini ngarak ke terus rancang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ia bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail malam tu berawak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikredok ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ia kenang ia diungkup malam tu berawak pemerintah malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benuang berantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai berbedi ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9.30 tu lagi dia kita deka mendiang ke program tanduk program Runner Y pukul 10 malam dia kita deka mendiang ke berita malam ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita deka bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita deka berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyame tusun program kita ungkup ia malam tu peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami ba YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen aku

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

0: baru tahu Bapak Glenn karena ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Lepas semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali itu. Mulak nama saya kesal. Lepas nampur rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digi kak ngelak kelipuan. Ya ilau kami selumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam nya kelenyau. Ya ibu nak kini senam nya ucau. Alam kita sama ninya ke kita ranau ruai ke sekali tu. Love scam kena belagian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termam piteng tambah wai kanyo.
2: Salam katia balik salam rasa semua rasa aku nanti kena salam gini kena salam ilang amai ibu dah tahu salam rasa aku kian kena salam kini belungan salam lagi aku ulu tukun kayu ada dulu aku rasa salam lagi aku nama utai ku berita aja berbagai salam salam aku Lili beli seram. Bawa berjadi macam seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa akan melihat aku menunggu yang ilah. Baru kaknya nyamai itu aku tak makai bisi lawak. Nada duit. Uliah akan minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman keling itu salam itu lah guna makan itu sate sama seram kini ini seram
3: kasihan ya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alai nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis anagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tahu ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tahu ke Burundi yang ngau orang kejai ke berdagang ke Malaysia di mana luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuding report ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatec Cybertech Angel Scam. Nanya ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes polis saja kalau itu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Boy sebab penun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya Boy Boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
5: Ente bakal kes Boy subaknya. Boy subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa dia hingga orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tau sikit mayu lah kes bakar tau. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdakian kemensia. Nyadi ku medak bak kes neram baca aku bak namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat, ia kebabajik ngunti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah. Enggak ia kebukai meh. Udah orangnya beramil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama macam ni salam gila tanggap. Sama menangkap salam, yang kasih ada salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Panuan. Tu kumai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayu berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia nya bisi ku maca ba internet
2: mama hamu ngani sanam nyandi anak dikit kita ino aso orang nyua diri enti lelaki bekena ini selam kada anak udah jadi tau ke jua orang ulu tungku sengai wasa seram gantian dan seram dada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjali lingkut seram seram lalu benda bisa pun ya seramnya
3: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senderamnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau intelek. Bisa 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau kemati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak aku.
2: Hah? Mati? Hei, lama malah kati aku tersilap bayar tiku ingat keluar seram. Lama lulu mati yang lelinga ke aku seram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nadai panamama Arab kaya oleh pula ingat selamat kasih kaku hidup na oleh makai nyamai na oleh makai menukur yang na oleh makai belawah oh betara tolong makoto tolong
5: apa amat balap gak sampai dia jabut
4: nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nya tadi banuan bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senangnya. Jambu-jambu lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senangnya. Pulai kini. Senang.
3: Nyak, ayah gilap nenek ukai senram.
6: Oh, tuan rumah, aku ngikak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Oh, bisa, tuan rumah. Sangau, sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi. Laban lumut telepon tuan rumah deh, ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama kau sidak ya telepon ngagai dai jilap. Po nyuna sabar ku tu kan inga.
6: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia mana Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siko ari sidak ke boleh diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okay. Atau ini palam dan aku. Ngilang senderam Malaysia lah mas. Senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tak tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyumpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusur undi yang tau ke trauma, nyak mesti bisi counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu polai kita.
5: Ngadai nemu nak tusuk runding sidak kita kuruangnya. Mana nanti polai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kadang temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Senang, kami dua jabut ditinggal kedai semua kita semua itu ilau makan kedai senamnya sekumbang dek nadai tiga ilau kedai lah senamnya nama kai nama dek sudah aku senam semua utai tiga kak gaya lima gaya senam
3: utai buka itu jua aku utai tersebut dengan ini ia kena mandi ajak aku kena setuju ngelamat tu sikit terterang gade raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyos minggu dek ngai mandi padah aja sikit tengah mandi
7: umbas mengai busa ngau umbas dengan bak udah pulai aku tu dek udah selamat pulai terima kasih ngaji tes rumah terbagi ngaji sedua jilap ngau tu air rumah penting. Laban udah kiroh ngaga ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya udah itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa nyuruh-ruh yang madis neram? Satu kenyit madah gamal dek. Jauh amai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mencita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngu kayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngu kayu di palau aja. Sedar ingkai bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya bak ingat kenya?
4: Ya, ketika di tahu kena tangkap sida senram.
5: Aku ninga dek kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dehnya.
6: Aku alir ati. Maya di datai pe ipot. Di bisik lipun aku madah kuda datai dien. Pangan Indo nya datai ngambil dek kunuang. Nama kai Indo nya ngambil di ngai padam bilun dia. Ya?
3: Aku bisipun dak gembal Indo nya. Ayah senderam video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia apa ipot.
7: Beketau cerita ya. Ama induknya amai ngambil aku ngagai perambilun. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu ngaku ke diri. Tak mendak pemerani aku bertemu ngau apa yang indah ya. Asa yang depan cerita sudah sebili ya. Dekat mai bertemu ngau apa indah ya tadi. Bisik deriba mai aku kian. Kami aku tu tadi. Pertama aku dalam keretanya bisa muda dribal. Ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sedua yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ke garis menua Thailand ke Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
7: Gak aku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya. Bagai senapang. Udah nucul ke senapang lagi kena yang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenya. Udahnya telepon, pasport semua dirampas sedak ya. Baru sedak mai pansut, ngake siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
3: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udahnya kati orang ngau di Seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asyik sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bahas sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebuka meh. Kami asyik nipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk jadi upis lu ya.
7: Dia magang ni sudah ya banon. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedanya kenyawa telepon ti kami kasuh ni purang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyawa polis, nyawa orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Ati ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
7: Bisa siku ke baru kena tangkap. Bisa nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedap madah baik sedap ngajak kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngajak kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari bengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sering nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
3: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Rengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dengan senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tadi. Pak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai orang nyata, nadai undang-undang. Ya, me perintah tu seh kang atur, Tedian. Bala mafia orang kejahit tempu kuasa dia. Sigi terbilang nau dor berdagang ke manusia di tau deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi induk talent kengau di bepengannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke manusianya meh.
5: Kadang nak dia tu benuang nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku dibangun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketunggul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketunggul jantung aku tu. Tunggul hati aku tu. Nya. Lah nyadi aku kabepengan. Nyiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

bisa mulai ajari ceritanya kita ucau. Utai kamai nadi ba pengidup sekedra kita ini ucau anana berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari, baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua, nanti put jual orang perengkat tubuh nama penyadari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika midi. Yalah kesal jauh.

Selamat malam pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bar berita malam hari 5/26/2026. Langgu pengawak tika numbuh kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perunding ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis ti berkuasa. Upis menteri itu megak dekat semampai bersawup ngau raban ti berkawa ala tentu kepalanya ilak tau semampai praktika serta merik penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi pengeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak ke magi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuah dibagi menuanya dengan atur timeri servis perintah ngau manah agi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang tiba kawa ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuah mereti ke mayuah macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasar Kapit, kalai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutuk lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit Saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu sememagai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisi penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminar nyaga pengelikun genturung pendiau, tamagak sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tiban satu megak, boleh nyawup negap ke agik kawa orang ke diau berimbai serta nampak pengerapit kawa antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pematak bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengadiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara tiba satu patut benda ditanke kena nyaga pengelikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat anak mudah tekuing ngau jaku asut titau mecah ke rakyat. Datuk Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang hari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digagak ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terindu ke main bol ari menatumpu ngau megap menua luar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kini by Maxwell Franklin Saran. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam. Ngagai semua bela peninggal, terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5/26/2026 di Seratan Du, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah didinga kita ngena frekuensi FM ya ke semak dua kita dia di Sarawak itu serta megak kita uliah mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke malam tu peninga ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sambil mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Bugul Laingau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkongsi dengan kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benuang ngikak pengawak atau ke kita ya ke benuang ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak Kuching ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nyalai sidak ti benua ngiga pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngiga pengawak jam ke dia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang kai bakawa ngau pengawak ke dekat dipinta kita tu tadi au tentu kendua tau ke pengawak ya ke dipinta kita tu tadi merwalikun serta selamat meh nak nipu kita au ikai okay, jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita ngau lagu ke Dubai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: Jadi bekerja mega hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari keperudinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa me bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke peduli ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

Yap Ninga, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2 kita mulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25 sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peningah di kerinduk ke peranak menua tu ngau temuai Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang endur tu, jadi Richah Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak, lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingik, tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia, di ngasuh pasal Serikin, jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Peranak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okay? Di pasal tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuah temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peningah pasal Serikin jadi siti ari palan dagang temuai berbeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu bak ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat bak kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okay? Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin terlilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelingik bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai digagai bala temuai. Lalu pasar Serikin selalu ya beroperasyen mai hujung minggu yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai bedak orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasar Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan yang ambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai bak gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup manas serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai hujung minggu tip mai temuai hari Kuching ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah kik disedia ke tumbuh pagi laban mayu temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tik ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia tik jauh berbeda dari palan berbeli ke barang modern
kita boleh medak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia lalu bala temuai ulip jalai seraya medak bermacam bangsa barang kedai jual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli kebarang tradisional tik narik hati. Jadi mayuah temuai rinduk datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli kebarang bak dito. Barang kepopular bak pasar Serikin Beningah pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narin ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakat tikai rutan, bakul, kerusi rutan. Ngau perengkap penghias rumah balat dikerinduk kemensia mayu kita. Lalu utai kena ngias rumah bakar pasu ukir kayu, kapet ngau tirai. Serta pemakai asal, bakar kerupuk ngau kuih tradisional. Serta kopi dari menua Indonesia. Ngau mayuh macam utai bukainya. Di bak aku pun tik ngelawak pasar tu. Aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngau biak ke dijual. Bak pasar dia. Lalu kita yang medak di sukut pemanah pasar tu Peningah. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang menegap ke kawul dagang garis antara menua serta nyedia pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik ngau pasar Serikin. Untuk tadi Peningah Siti hari palan dagang temuai kebeli kebaran tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah atau kemayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur kesemak ngugaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli kebarang temuai megak oleh ngasai kebudaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau. Lalu pasar Serikin engkeman endur temuai muai ngau diri sebilik serta bala bakih kelebih lagi bak ujo minggu ya ukai seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okay Peningah, ya tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke Sarito. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngaunya aku Sharon Ludan, pengelola program kini kita Sarito. Mada kediri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Ya, nyanaka kita mending ke program Kini Kitai Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segala secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peninga ya. Jadi sebenarnya kita berperindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawa dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawa dengan pengawal meli kereta bangsa ke Marga ya. Jadi raban polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11:30 malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa Marga tahun 2021 ngau rega 133,000 ya. Jadi dengah aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek merik mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli ya tu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tu tadi timungku bayar ke boleh RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu nak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 penal code peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala timadah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita dia suruh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narik hati meh bak media rama tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang baga kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps-apps yang kebukai au perasa dulu peninga sepedau kita dekat beli barang ba media rama peninga au ngambil ke kita itu tadi ndak kena tipu. Okey ya tadi Siti berita ke bisik dibacaku ba surat berita kita peninga terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 last lagi dia kita dekat berperinang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

Yeah. Sepreinya. Karena subah muda. Karena lima ringgit. Ambil dua ringan. Ambil nangkap apa iku deh. Ngok. Tuh. Tuh bakal sanggol subah. Mau kami subah. Darah kami subah. Kena baju ku deh. Bakal baju serumahnya. Baik si deh ini bujangnya. Sidak getuai deh. Kan uang ni kebas anak. Kaya jadi kain tu. Pengantar kami subah. Nya kami tu subah.

0: Nel biari ino urasilea. Bajia magaya. Kurang ya gepurea ya gebajia. Laki sigat magaya. Kurang. Kurang kan hanya dini yang ambil prideng kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Radio YFM 101.3
3: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bansa?

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi tu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya bedau tinduak kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus segulis jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Queen, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita bak YFM malam tu bak irama etnik pupu bangsa yang di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut merjampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih dihiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kemerara.

malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibai di velo amu dayung bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali itu terus merenang kita ngau lagu etnik kayan lagu ke dibai raban tadan sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: lusin kaurang dia tau apudanmu. Jadi kupulnya duige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit ya sumpah. Kumemarnya kemar lu bisa ga kupul kemerah jod pakuyo apa-apa nak ulam ayam wah nuna anta ino Melayu kami kapiat dia teladan dia marnya sumpah penuh kujaku 15 ringgit semua seputar kemar lu sumpah setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh kujaku sumpah daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncul ternyata ya ga bisa kutek yang punya sekuteknya sumpah 2 ringgit lebih marnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

Okeynya, tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam dengan kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga. Sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngan lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh. Ngau tu peninggal ngupuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi pekerjaan megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari kepedulinya. Kita mesti jelia ke 4 titik motosikal. 4 titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Benasih mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Rupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan L.

0: ko upsan I guess mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kate deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke na selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM sobo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.

0: Hashtag nenni aktif dia tu. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Inceng Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM semula sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke dirimpu, jat tuning dirimpu. Dinyak lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, Pak. Itu men kita.
4: Barbara. Hai,

0: lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding yang tak nak manah kau kita. Runding yang tak negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagai runding yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya de benak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa naka mengak nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedih sekati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tak nak tahu dikarap. Legit ya tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul, anak beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
3: Sajurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

28 dan 26 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

penyakit muang ai tanaman kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari ai tak ke pemakai dikenal bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh tak ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana lagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk kami

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanya mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemua lupa mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanya hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kangasuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: enti nintih ke pansiak di dipejahai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Hal teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita ya. Nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyak cool selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Tu pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi ni bala kita ya ke Benung Brisbane, Yakut ya ke dia tahu. Macam Yakut nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau ni.
2: Au sekian mana tuan. Nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Au leban bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundian. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza ukerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengerai ba urang tidak tuai nyemet ngosida kena bepengerai anak turun daruna lalu kesindang dirimpu kena nyaka hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kasih suah muka jari ngena hai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyamai si kepengguna aman anak tak menunjuk vaksin influenza lintang tahun kelantin pengerai diri lagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

0: Dimang.
1: Gerbak.
2: Tawas.
3: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan lu kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
0: betul
3: kelimba harinya ngemuan mayuh mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor
0: oh mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya
3: yeah.
0: Mm-hmm. Nang amat kita bergulai dengan orang mayuah kita bergulai dengan orang banyak punya kurang dini-dini indol kita bekerja mm-hmm. Nah, ya mayuah lagi orang mayuah lagi megak perangai mayu hagi enggak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau te kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya berjaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya so anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku na, namanya nandok atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32 jaku Tuhan dia madah kita itu ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita itu ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itu ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
4: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: betemu baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ka entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ka entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Yau.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi keperhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau wakai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku Kak Nina lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Mama pemedih radio cuma. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh. Ngacau main. Ya buat tak. Benong main jam tu. So ya betam on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jeman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa gitu. So yang ada gak menawa. Ka radio gitu. Jai kini ini. Buah ini kapak guna. Nyikut ke nyemari. Nyikut ke rumah aja nya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga 2 pagi bai. Bekeni ngadu kutu.
1: Ngenak handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kengena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden oke entu alo dek nemu tay
0: tau pun telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak melingar radio jam parka
1: dia tu YFM uleh tu kita ketai ngenak cara mudan nemu di ni nemu di cara temudan kena kurang
2: 2 pagi

0: Tinggal ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus malah lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: yerde sediyor.
1: Lagu

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, mudah rindu-rindu mudah jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Niklas sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu give exchange tukar tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak iram nang matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke data drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
1: Tanya Maya, kita akan gitu bersiar jenik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jenik. Sekarang keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lebih Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1.

Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan japan penyawah pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: YFM. The 101.3
1: YFM. Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasang keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya. Tu mengingat ke agi miat supaya Puan Penny lebuah ke adik keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat supaya. Jadi nama kini keramba zaman moden tu. Keramba tu boleh jadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi supaya kita mendak takut kita mendak keramba. Lebuah kita hanya tadi berjalai, lebuah kita hanya agi mat kini. Tapi dia tu mengkerama begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah atau kebalat ngemarat rindu kutanya kan tak disedal kita. Yeah. Tapi tu tak disedal kita takut. Bakal kita ke takut kan kengkerama. Kita takut kantu utang. Kutanya kan teka di kangau ketua agar tir. Tanya mereka teka di kerindu ketua atau secara teka peda atau kenar peda kerama tu ukai semina utai ti uli di peda muni kaku tadi ya serta semak ngu kita tak mega utai tu bisi dalam hati kita ya. Muni kaba Rum 8 ayat ke 6 kue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kengujuang ke pemati. Tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantaian. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
0: Plaza Jurai 635 Lasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ni ni agak tai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyet ko laban dia.
1: Iga ga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya da ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu rek membunuh tanpa niat.
1: Nyau nyau nyau nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda urang tu pada amba mua aku sekali. Empai kala sida parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sida ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Saleh betul, saleh betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tau, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
2: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau masih adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata jago nak ketawa nyau kau dengar dia memanah jago ketawa nyau tau jago peran saya pernah begitu itu isa gamal kita kembali nyau tang enang kau pun diau kita sekali siapa kau tidak gagal bakal itu ngipa kegamal limpu kerungan manual tau
0: you jab ah you don't forget to remember you jab ilah dia mudah jab itu utai ku tu udah nyadi
2: Tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Sengke nama nyau, nama jelu table apa ber tetegagan itu, hah? Bisa dibeli orang ira, ukai bola aku, ira aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi, bak menua tu, timpu milih ni bagi puninya ira. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later 3:28 a.m.
2: Hei, tekenyau. Hei,
1: bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jare mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin, bala pinoy guda 48,000 igi kerungan manua portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nya baru sidari Filipin. Pernah gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manua aku tu jap.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak dai gantung bisik mawa. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
2: Amanya nama projek yang keterubah tadi staff kuat dia ku nyaw.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke baruah kaki di katas. Nyak merti sempama, geludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali manteh tika laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas bagiang. Anda ketawa ke sarang burung puna tajak ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

aku Raina Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

sih, aku Lina Anagiro, mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia menyuruh oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini nua kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau hau jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi hau dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan Kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nol. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya
2: nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Niaga bola kita luar ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang dika dika spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini tahu orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampak kota ne. Nama tu kebisa di tau si. Salung irok di tau di pia.
0: Kampua.
1: Kampua di tau. Nyamai kampua di tau si.
0: Nyamai. Kampua di tau nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita lo.
0: Nye, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Pekomodo Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello. Can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Di nyawanya?
2: Aku ada yang demua. Tapi aku punya kurang putih yang ketinggalannya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram, aram, aram tuh. Nggak kau kia. Lari, lari.
3: Ups, oke kenya cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita enggak ngelala orangnya, tang kita patut beri tucum nggak gaya.
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

0: nao ba telepon lebo mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba spital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua. Entik gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan. Bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan aban bak plasa jurai itu. Ya nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia menda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia menda pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan menda tu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini au, buat lurus kini nya teng au, tau kegagak kita tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digaga Tuhan. Amat mek kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngage kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Ninga si tak DJ Y menyakau. Hei, nyong bersih bersih menyatau. Aku Kak Ninga lagu nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio tu mbak. Dengai dua tu.
1: Ini tu. Ngacau mai. Ya buat tak benong main jam tu. Saya betam on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tu. Kumpulan aku dah beli radio tu. Mu deh. Hari jaman DJ keliak-keliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya? Nah, aku tu sikit ulang ke ninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So yang ada dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ini. Buai ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Ngumuai kutai dek nya. Anak aku menjabut. Aku tu kena dua pagi, bai. Nah, begini, begini aku ketemu.
1: Kena handphone, pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik, pan uleh. Tau kena jana sekero, seteronya 871. Baru dek nemu tanya moden ini, nyak baru moden. Okay,
0: antu alu ada nutai. Tuh telefon aku, alu tekan klik dia meh. RTM klik kudanya. Aku kah mendengar radio jam parta.
1: Dia tu WFM uli tu tinga kita mengena cara muden nemu dene nemu de cara temuden kena kurang.
2: Dua pagi.
3: FM.

Mayuh bansa mulut, kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jai mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutai mulut, nanti kita semutai jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Nanti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti semina mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita yang lusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

aram kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya, nyungulah ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains, inai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut, lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah, tu utai ti mesti dikerja apa inai, lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau pengelurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, o ptaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan, serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngenak bebendang penampak mua nuan. Kering menuan ngeraja utai ti dekat-dekat nuan, nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri, nadai orang oleh nanding, lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Ya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keuliah sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genata yaku gerah kita gawa. Semua kita ningga di kaban naka.
3: Limpah hari radio kita muka uliah ningga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, hari Idman Edward Nicholas Frederick ngau clearance Rin Manang Pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Di Serata Menua Sarawak. Engkau megah kita hari menua bukai. Engkau nyak mendiang ke YFM ngena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke Sarito 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu meka ya. Okay, semua kita ke Sarito. Harap ke sama belalak lantang tang tajak pihak kita ke BC pengawal ke dekat diatur lebih lagi kita ke dekat ngulo pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu harap ke sama-sama nyaga penglikun nyaga penglantang.

Okey, pagi tu kita bergulai dengan waku Sim. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi. Kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita. 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi kita mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu pukul 8:30 pagi tu lagi intin adai penanggul kita ke kapit ninga ke berita ke Madu Baru. Bekawal ngau program Sarawak ku sayang ke diatur ungkup ke Sarito hari kedua ya. Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi itu lagi. Nya ke tusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperindah dulu. Berdau kita berhati ke maka program-program ke bisik diatur di menua kita. Bacam ke terubah tau.

0: Di program tu dekat Dato' kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua dengan turut sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka e-perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar mereka pameran, pavilion, nang yang berjalai. Lalu biar mereka pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian. Perasmian itu dikati penyadi yang amat berhormat, premier kita. Jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mulaban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didi.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Goy.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman berulang Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bawa Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Jadi kenyang megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi peku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi tahun ke perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepedulinya. Kita mesti jadi ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu bika biar bika baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat tau ke Ina-Ina, madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Inya niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah tu mas canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Dore, di Penurin, Entana, Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Enteban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tok Makang. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur lemai tok lagi ya, bak rumah sidampu inya bak rumah Thomas canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan kedua tu hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat, Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagi lah bak rumah sidampu. Ianya bak rumah Alexander Billy Morgan awar banget betul. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak saka nyelutung, tansang, tembawai lubu, puyung, petikal baru, isu banget, duri, bukung ngasal, bukung pelasuk, tekaluang, kubal, liduang, enteban, entalun, remabuang, penurin, lempawang, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai rungas atau ke Dumai bak lumur kusung 19-817-3557. Ya, tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya. Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ya, bak rumah sidempu inya bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betul. Lalu dekat di kubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang John anak Dayung kali malam tu lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pagi lah. Jadi pengawal tu dekat diatur apa rumah sidempu ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai Julia anak John ba lumur 012-871-2088 tau kenuju kasih anak John 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Nanga Layet Lubu Muluang Pak Luang Acuy Majang Tabing Bukit Limau Aitru Merudi Miri Bin Tulu Kenawit Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Jun anak Dayung ke dekat diatur tumu pagi pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Runi anak Lipu tau ke Inai Undil madah ke Inaya Rendai
anak rumbang ya, rendai anak rumbang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pak rumah sidampu inya ba rumah hati Sungai Bawang Selangau lalu dekat di kubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan pak Bawang Ulu, Bawang Ile, pak Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, termasuk Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban pelayan kebukai kena boleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai anak rumbang tau ke ini undil udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah sedampu inya baru rumah hati Sungai Bawang Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 1 tu hilak ya ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Dinis Tintir Mat, rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Ogas Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak Sungai Muding Sungai Ruan Barit Tinting Gereja Apai Tua Impili Cua Sebilia Bapalu Ruban ngau meka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili ya, bekawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang balumur kusung 19827-5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo balumur kusung 113-184-7001 hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tiklah ba pendam Kristian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi meka pesan. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Selvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sylvester Alex anak Nyawun balumur kusung 13836-1966 tahu kenuju manggang anak Nyawun kusung 13865-7999. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Lydia rumah Banyang, rumah Hundum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shivani, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudo, rumah Lindang, rumah Cantik,
rumah jeli, rumah jemeni, rumah budin, rumah miki, rumah kinsing, rumah muda, rumah ciram, rumah nuliza, rumah ambo, rumah petrus sambun, rumah ini, rumah suli, rumah lujis, rumah ini insul, ngau maka kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di tumagang, madah ke ngeta sulit, niang nyawun anak kanai, ke dekat diatur, malam tak lagi, ya, pak rumah sedempu, inya pak rumah nyawun, jalai bukut balingian. Okey, inya tadi pesan, ke bisa diterima hari peninggal kita. Dah tak lagi nampung macam pesan ke bukai.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu lagi macam pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan madah ke pengawak ngupas terbalu ngau ngintu 100 hari keniang apa ya. Enya niang Sarjan X Konselor Gasan anak uya ke dekat dia tu orang. Lemai itu lagi pa rumah sidampu inya ba pulau kilometer 2 jalan Macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Macan ke Nawit Bali Kapit Ranan Pakan Nunggang Julau Tada Lijan ba Iran Muju Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kuching, engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu balumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngupas Santa Balu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan ex Konselor Gasan anak uya ke dekat diatur lemai tu lagi pa rumah sidampu ianya ba pulau kilometer 2 jalan Macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tau madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat dikubur kari satu tilak ba pendam Kristian Ping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato. Kita tahu bertelepon ngagai Simpson ba lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bahawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubuk, Mulung muka ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila ba rumah sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26. Lalu ka dikubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Haping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari Jawat ane Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya pa rumah sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Lalu dekat dikubur ke hari 1 tu ila. Jadi penerang ke Siliak lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur kusung 16236-1057. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Entabai Kenawit Penebak Layar Betung Sengai Merurun Metah Kapit Nanga Lipus Kakup Ulu Entabai di Serikai Sibu Kapit ngau meka Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pagi lah ba rumah si lampu inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu kadu kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi ya Boniface anak Tamin tau ke Bujang Bum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pagi lah ba rumah sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tilak ba pendam Christian Saint Philip lempak. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nangga lempak, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Cungat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Sibar lubuk lembak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael nangga Risau Awi, Ulu Risau lubuk Nibung, rumah Higat Kantan Sungai Jirah, Sungai Kabang Roban, ngau kaban belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tu tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah sidampu inya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak bawa pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninga ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Inai Badau udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju Amui anak Rau pa nanga tadak kenawian Uka tau ke Liwang Pak Batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liwang Anak Siang Pak Luang Pilah Beram Pihak Mega Munau Pak Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan di Seratu Pak Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang Pak Sungai Menuan Kapit Pak Rumah Dik Nanga Lan ba Sungai Guh Hulu Ili Ngau Kapit Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Miang ba umur 013-821-7103 ya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinah ngau Siti akhir lagu hari Juniaman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peninga. Dia tu kami nak

Pur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta Bansamar dengan cara online.

0: Adik tahu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siong Kemuyang dibungkus RM76 juta ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiditagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ketungayan ke projek jalai ke Panjai 6.17 kilometernya berjalai ngau lancar tajapan betapi ngau penanggul ari tina menuku. Projeknya sama belak mungkur pengawak ti ngaga structure beringkat ke bulih 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa ba ndurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu lih bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Hilak. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua Tau. Menteri Nembia Luma Ngau Main serta Peman Seorang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya Ngau Mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya yang lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggujung ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumba Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome yang agak penuh dilanggur dan belanja dikena ngaga velodrome-nya di sadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo timungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedik, madah kekawal kerjasamanya berengkah di Kemujur ke ngenau pengawal pengatur bak renggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tau. Dua bengkah menua temegak dekat Saum ngau Pangandiri ari sukut pengeraja ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama di Tegut Agi. Perkara TBC dikeranau kenya yang kaum sektor industri ngau pengawal ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum nguna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia mansut ke jakunya udah ia kenemuai meribasa ngagai sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawal tika numbuh ke Palan Penyaka Piliatif Petra Jaya dia tu benuang di Serenih alain tentu ke Palan ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Rindu Nibiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke sebedau langgur pengawalnya ke dibantai ngambil dikmenar ke upis di berkuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup ngau rapan ti berkawal alain tentu ke palannya ialah tau Semampai Praktikal serta meri penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Sri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah yah kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Sri Fatimah megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 ikut pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawal numbuh ke palanya. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Inisiatif Great Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tau. Pengawak tau dekat diulu ke Sarawak Energy, Kalai Great Borneo dekat dikemansang kenyadi pelasar pengawak dikena berjalai ke Great Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaidi, madah ke company-nya udah ngerembai ke pengawal nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyauri tahun 2016 subah, Sabah dalam bulan 12 tu kemari, kelimpah hari ti benung perandau ngang Brunei. Sarawak megah bisi merambu konektiviti kuasa ke Meraka antara menua, nyengkaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Peruji Sarawak Singapura dia tu dah mangkai bak renggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisik tiga hidro besai ianya hidro batang air bakun ngau murum boleh ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan kelimpah hari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas dibesai ngagai manusia mayuh di bagi menuanya dengan hatur timri servis perintah ngau mana haki. Presiden bagi menua Kapit Elvis Jidin madah ke pengawal pemandang tiba kaul ngau pemansang mega udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidak pejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawab rakyat menua sisir ngulih ke servis terus hari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawab ngangkat ke agi ekonomi ba pasar Kapit. Kalai programnya sama digolok bala temuai arindur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benuang lati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti sepengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga awak ba stesennya oleh berkulai gawak lalu oleh merangsang raban media nitih ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah kemain pickball udah macak dikerinduk korang hari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja tibesai. Ia maksud ke jakunya lubuh kebjadi ke gelanggang pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siko orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawal beli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah kasih dan terima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari tinggal aku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000 dengan aplikasi WhatsApp lelaki itu oleh diasuh suspek merik macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6
1: Timungkur bayar ke boleh RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu. Sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agih-nagih bayar tambah. Lalu kes itu dipansi kena Seksyen 420 Penal Code. Dikenal ngujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penjual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngaga kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bah Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bah King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majat Deras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majat Nambah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jako dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jako dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak ti bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tuju. Contoh ayat, baka tudah keliang ti deka belelang ninggal ke bini ya kumang ti benung betubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau, ketegal ngigak buasan binjai panjai tampuk. Jadi serah ke kumang. Nyak nakak jago dalam sari itu, ianya belayar ngadang pulau.
4: Jago dalam sari itu, tau di pendian ke kita, nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
3: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Di baik Dainash ini singkang ya ke dipasok ke semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund lagi.